0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
0: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tunrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas YP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 08.

0: Hei, mau kemana kamu? Masih mau ketemu tukang foto keliling itu? Kenny, kamu gak bakal bahagia hidup sama dia.
1: Setiap orang punya bahagia tersendiri, Pak.
0: Kenny.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
0: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat, jajaran Polres Parepare melaksanakan pengamanan kegiatan turnamen IPA Futsal Volume 2 yang berlangsung di Sport Center Kompleks Perumahan Grand Sulawesi, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacuki, Kota Parepare, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada peserta, panitia maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Pengamanan dipimpin oleh Itu Mulyadi sebagai Kapol Subsektor Bacukiki Barat dengan melibatkan personil gabungan dari Pol Subsektor Bacukiki Barat, Sat Intelkam, Sipropam Polres Parepare serta personil Polsek Bacukiki yang disiagakan sejumlah titik strategis sekitar lokasi. Dalam kegiatan tersebut, selain pengamanan, petugas kepolisian turut memberikan imbauan kepada panitia pelaksana maupun masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas selama kegiatan berlangsung. Kehadiran aparat kepolisian di tengah kegiatan masyarakat tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan Polri dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Parepare. Sumulyadi mengatakan pengamanan kegiatan olahraga masyarakat seperti turnamen futsal ini juga merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan yang dapat muncul di lokasi keramaian. Sementara itu di tempat terpisah, Wakapolres Parepare Kompol Saharudin menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Parepare.
3: Insan Mesra Asnun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Duta Lingkungan Hidup atau IKADA Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026-2028 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sabtu 25 Juli 2026. Pelantikan dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pusdal KLHK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, serta IKADA dari berbagai daerah. Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Selatan Kasmang Esut MM menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus IKADA Sulsel periode 2006-2028 dalam sambutannya yang menegaskan Duta Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi pelopor gerakan kesadaran ekologis yang mampu membangun budaya peduli bagi lingkungan. Ketua IKADA Sulsel, Asnun menegaskan pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian. Menurutnya, IKADA harus menjadi ruang kaderisasi, kolaborasi, dan pengabdian yang melahirkan gagasan serta aksi nyata bagi penyelesaian persoalan lingkungan di Sulawesi Selatan. Mahasiswa Ilmu Politik UI6 itu juga menekankan tantangan lingkungan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan lingkungan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan generasi muda agar setiap kebijakan dan gerakan lingkungan memiliki dampak yang nyata serta berkelanjutan. Pelantikan ini menjadi titik awal bagi penguatan peran IKADA Sulsel sebagai organisasi kepemudaan yang tidak hanya menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Sulsel yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Insan Mesra sebagai wujud kepedulian Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda melayat ke rumah almarhum Rusdi Bakri atau yang biasa dikenal dengan nama Rusdi Bento. Pada kesempatan tersebut Kapolres juga didampingi Kabak STM Kompol Muhammad Hashim serta sejumlah perwira dan bintara Polres Parepare ikut berdoa dan memberikan motivasi kepada keluarga yang ditinggalkan agar tabah dan ikhlas dalam menerima amanah. Almarhum tersebut meninggal kemarin di rumah sakit Lapatarai Kabupaten Baru setelah mengalami kecelakaan di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di sekitar wilayah Baru saat sedang dalam perjalanan dari Malino, Kabupaten Goa menuju kota Parepare dengan menggunakan sepeda motor. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan bahwa kedatangan mereka sebagai wujud ungkapan bela sungkawa dan empati kepada keluarga yang mengalami kedukaan sekaligus memberikan motivasi dukungan kepada mereka agar tetap sabar dan tabah. Insan Mesra, para nelayan di Kota Parepare mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami informasi cuaca sebelum dan saat melaut. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman kondisi iklim laut sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk. Pelatihan bertajuk Sekolah Lapan Cuaca Nelayan atau SLJN tersebut diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid. Turut hadir secara langsung dalam pembukaan acara tersebut anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Teguh Iswara Suwardi bersama deretan pejabat dan perwakilan jajaran BMKG. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyambut positif inisiatif BMKG dalam mengedukasi para nelayan di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya pemahaman literasi cuaca agar para nelayan tidak hanya tergantung pada kebiasaan konvensional, tapi juga berbasis data ilmiah akurat. Sementara itu, anggota DPR RI Teguh Iswara Suwardi memberikan apresiasinya atas keterlibatan BMKG yang turun langsung memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, program edukasi seperti SLJN sangat strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir serta mendukung perekonomian sektor kelautan. Lewat pelatihan SLJN ini, para peserta dibekali materi praktis mengenai cara membaca aplikasi informasi cuaca laut, mengenali tanda-tanda perubahan gelombang dan angin, hingga pemanfaatan teknologi navigasi sederhana untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan yang aman dan berkelanjutan. Insan Mesra KPU Kota Parepare melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih segmen perempuan dengan mengusung tema Peran Perempuan dalam Inklusivitas Pemilu dan Demokrasi Kamis 30 Juli 2026 di Aula Kantor KPU Kota Parepare. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Parepare Muhammad Walianto dalam sambutannya yang menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi kepemiluan tetapi juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dari para peserta guna meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari para anggota KPU Kota Parepare, yakni Ahmad Perdana Putra, Ilham Hamutar Kalmasyari dan Nur Islah. Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa perempuan diharapkan menjadi corong informasi kepemiluan sekaligus mitra strategis KPU melalui organisasi yang diikuti, sehingga informasi yang benar mengenai pemilu dan demokrasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, perempuan juga didorong menjadi pemilih yang cerdas, berperan sebagai agen pendidikan pemilih di lingkungan keluarga, serta aktif mengawal pemenuhan hak pilih masyarakat. Para narasumber juga menegaskan bahwa suara perempuan memiliki arti penting dalam demokrasi dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai organisasi perempuan agar dapat mendorong anggotanya berpartisipasi sebagai penyelenggara sehingga keterwakilan perempuan dapat terus meningkat. KPU Kota Parepare juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk organisasi perempuan sebagai mitra strategis dalam pendidikan pemilih. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan berbagai gagasan terkait penguatan peran perempuan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan demokratis. Kesan mesra, suasana haru mewarnai apel dan acara pizza sambut Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda pada pejabat baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mako Polres Parepare Jalan Andima Patolak Perang Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Jumat 31 Juli 2026. Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Indra Waspada Yuda mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh personil Polres Parepare yang telah mendukungnya selama menjabat kurang lebih 1 tahun 23 hari. Indra mengenang momen saat pertama kali berdiri di tempat yang sama ketika mengantarkan mantan Kapolres Parepare AKBP Dr. Arman Muiz dan kini harus berpamitan karena mendapatkan amanah baru sebagai Kapolres Sidrap. AKBP Indra menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin Polres Parepare terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan. Indra berharap seluruh personil memberikan dukungan yang sama kepada Kapolres baru sebagaimana yang telah diberikan kepadanya. Menutup sambutannya, AKBP Indra memohon doa restu agar dapat mengembang amanah sebagai Kapolres Sidrap dengan baik. Sementara itu, Kapolres Parepare yang baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan mengajak seluruh personil mempertahankan budaya kerja dan prestasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Pungki menegaskan bahwa keberhasilan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas di Kota Parepare merupakan hasil kerjasama seluruh personil sehingga harus bertahan bahkan ditingkatkan. Pungki juga menuturkan kedekatannya dengan AKBP Indra Waspada Yuda yang merupakan rekan satu angkatan sejak pendidikan kepolisian hingga jenjang pengembangan karir. Di akhir sambutannya, AKBP Pungki mengajak seluruh personil tetap menjaga semangat, kekompakan, dan menjalin silaturahmi dengan AKBP Indra Waspada Yuda yang kini bertugas sebagai Kapolres Sidrap.
0: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.eh. Awas, jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga, ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe, cok. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: fill a boat, but I never give up. I go in with Marindo, ha ha. I go in with Marindo, ha ha. I go in with Marindo. I know something will happen.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Jek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Jadi nanti apa-apa ibu-ibu, kalau nanti ada masalah seputar pengadilan yang ingin ditanyakan, yang pasti maju putih narasumber kita ini, beliau dari pengadilan. Sekiranya kepala cabang yang mau ke sini ya, cuman karena ada sesuatu yang sama pentingnya. Ya, Kak Esti, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Baik jemaah Masjid Raya dan insan Mesra yang ada di rumah, senang sekali rasanya hari ini kita tidak hanya bersama Bapak Dr. Hayadi, guru kita, tapi kita kedatangan tamu dari Pegadaian Kantor Cabang Kota Parepare. Ada Bapak Astila SH selaku Divisi Penjualan Pegadaian. Selamat datang Bapak di programnya Tidur Jamaah Kolaborasi Masjid Raya dan Radio Mesra. Baik insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak terlebih dahulu ceramah atau nasihat Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hayadi. Silakan Bapak.
3: Baik Bapak Ibu hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, insan Mesra, ngopi berjamaah di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya, dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini edisi ngopi berjamaah malam ini insyaallah kita akan mengangkat satu tema dari pendapat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa derajat manusia itu bisa lebih tinggi dan ditingkatkan dengan empat hal. Meskipun amal dan ilmunya sedikit, tapi dengan yang empat ini derajatnya akan bisa lebih tinggi lagi. Pertama adalah karena sabar, yang kedua karena kesederhanaan, yang ketiga karena kemurahan hatinya, dan yang keempat adalah karena akhlaknya. Jadi empat ini pilar yang bisa mendongkrak derajat daripada umat manusia. Ini pendapat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Pertama adalah kesabaran. Kita tahu sabar itu dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kamu. Jadi yang membuat kita bisa enjoy menghadapi segala sesuatu adalah karena sifat sabar yang kita miliki. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu dalam makna Al-Quran ada satu, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Dua, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Nah, yang paling tinggi, sabar ketika menghadapi ujian atau musibah. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Serhana ini artinya, Bapak Ibu hadirin, ketika dia memiliki segala sesuatunya, baik harta, jabatan, kedudukan, dia tidak sombong, dia biasa saja. Dan ketika dia tidak memiliki apa-apa pun, dia tidak rendah diri atau dia tidak menjadi hina di hadapan orang lain, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sederhana bukan berarti congkak, bukan berarti dia memiliki segalanya, tidak. Tapi kesederhanaan dalam artian bahwa dia tetap rendah hati baik di hadapan Allah maupun pada manusia. Dan yang ketiga adalah dia memiliki kemurahan hati. Jadi makna kemurahan hati di sini, Bapak Ibu hadirin, adalah literasi hatinya itu sudah bagus. Dia memiliki waqalbun salim, tingkatan hati yang paling tinggi. Hati yang pertama, hati yang tertutup, tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Hati yang kedua itu yang sedang, kadang tertutup, kadang terbuka, ya kadang berhubungan, kadang tidak. Hati yang paling tinggi tidak pernah lepas daripada ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan dan dia lalui di muka bumi, tetap dia berhubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik atau tidak baik menurut pandangan manusia, tapi dia selalu mengatakan ini yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah akhlak. Biasa kita saya sampaikan Bapak Ibu hadirin, akhlak itu yang paling tinggi adalah al-akhlakul karimah. Kalau akhlakul masmuda itu bisa dibagi ada dua, mahmuda dengan mazmumah. Mazmumah jelek, mahmuda yang baik. Tapi akhlakul karimah enggak bisa lagi dibagi. Kenapa? Akhlak yang paling tinggi yang berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kalau akhlaknya baik, maka insyaallah amal dan ilmunya pun akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mampu berkata baik itu adalah berlian, kalau tidak mampu berkata baik adalah emas. Waliyaku khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ibu yang terakhirnya di Zaldos. Nah, selanjutnya ini teman masyarakat dan jamaah, mari kita simak penyampaian atau informasi dari Bapak Asila terkait seperti apa tupoksi atau fungsi dari pegadaian itu di tengah masyarakat dan apa saja program-program terbaru dari pegadaian Kota Parepare. Silakan Bapak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ngopi berjamaah bersama Insan Mesra dan jamaah dari Masjid Raya Kota Parepare. Salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, suri tauladan untuk kita semua. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para orang tua, ustaz, dan pemirsa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya di sini adalah pimpinan cabang kami. Cuman karena ada beliau tidak sempat hadir, makanya diwakilkan kepada saya. Maka izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Astillah. Saya di Divisi Hubungan Penjualan di Pegadaian Cabang Parepare. Saya mengawalinya mungkin di sini masih ada yang belum kenal Pegadaian. Ada yang belum kenal Pegadaian. Kalau diam berarti sudah kenal semua ya. Ya, kalau saya sebutnya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, ada yang kurang sepakat? Ya, ada yang kurang sepakat. Karena sering kalau saya di pasar atau di kantor kelurahan ketemu warga, biasanya ibu-ibu dia ganti slogannya Pegadaian, Stas. Dia sampaikan Pegadaian itu mengatasi masalah tambah masalah. Saya hanya bisa tersenyum ketika dinyatakan pernyataan seperti itu. Namun saya tetap yakin bahwasanya betul-betul Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satu kecemasan manusia yang paling sering saya dengar ketika di usia mungkin disebutnya tua, itu adalah kecemasan bahwasanya apakah di usia mudanya sudah dilakukan dengan baik sehingga di usia tuanya nanti itu dia bisa hidup dengan damai, aman dan tentram. Sama dengan kita umat muslim, ada satu kecemasan mungkin yang timbul di hati kita ketika mungkin nanti kita sudah ada di alam kubur. Sehingga biasa sering disebutkan, para ustaz mengatakan, teriakan yang paling sering dilakukan ketika dia di alam kubur adalah ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Betul ya, Pak Ustaz ya? Dia ingin kembali satu hari, satu jam, satu menit, bahkan satu detik hanya untuk bersedekah. Makanya mumpung kita masih ada, dipinjamkan waktu, dipinjamkan nafas, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak sedekah, terutama untuk diri pribadi. Dan salah satu juga yang menjadi kekhawatiran yang seperti saya sebutkan tadi, ketika kita di usia tua adalah kita memiliki mungkin harta atau aset sehingga kita tidak merasa serba kekurangan di usia tua, yang mungkin notabenenya kita tidak bisa lagi bekerja keras untuk menghasilkan seperti di waktu kita muda. Makanya saya sering mendengar, kalau mendengar kajian, bahwasanya setiap manusia, mohon ditegur kalau saya Ustaz ya, setiap manusia itu akan merasa menyesal ketika ada di alam kubur. Menyesalnya karena apa? Karena persoalan sedekah. Yang pertama, orang menyesal karena mungkin tidak pernah bersedekah. Mungkin penyesalannya seperti ini: saya menyesal sekali kenapa pada saat saya hidup saya tidak bersedekah, mungkin di kotak amal 2.000 saja, meskipun satu kali atau sedikit, minimal ada sedekahnya. Kemudian orang yang kedua berkata lagi,

sedekahkan. Mungkin dia punya 5 mobil, dia sedekahkan 1 mobil. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 3? Karena pada saat di alam kubur, dia sudah diperlihatkan bahwa ini amal sedekahmu yang akan menerangi kuburmu. Sama halnya bersedekah itu dengan menabung. Ya. Sama halnya dengan bersedekah itu menabung. Kita menabung, tidak ada yang kita tabung misalnya. Di usia tua nanti kita akan menyesal. Kenapa tidak ada saya tabung sedikit pun? Supaya kalau di usia tua saya tidak perlu kerja lagi, supaya saya ada uang untuk makan sehari-hari. Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya tapi sedikit, menyesal. Kenapa tidak saya menabung banyak? Yang banyak pun menyesal. Kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya, supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah dan cepat. Ya. Itu salah satu programnya kami, yakni program Pegadaian Tabungan Emas. Nah, program Pegadaian Tabungan Emas ini bisa Bapak Ibu pemirsa lakukan kapan saja, di mana saja, dan berapa saja yang ingin ditabung melalui aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, buku tabungan emas ini kita bisa menabung dalam bentuk rupiah, kemudian langsung dikonversi ke saldo emas. Dan isinya adalah nilai emas 24 karat. Nah, ketika kita sudah menabung dari misalnya rupiah per gramnya sekarang itu 2.518.000 per 1 gram. Kalau mungkin saya lihat bapak-bapak yang duduk di depan mungkin masih dapat harga 25.000 per gram di tahun 90-an. Sekarang sudah 2.518.000 per 1 gram di Pegadaian. Nah, keunggulan lain daripada tabungan emas ini adalah kita bisa nabung berapa saja mulai dari 10.000. Jadi kita bisa edukasi anak-anak kita untuk menabung sejak dini. 10.000 paginya, 10.000 siangnya, 1 juta sorenya, malamnya butuh uang 500.000 bisa langsung dijual masuk ke rekening bank tak. Jadi mudah sekali. Itu melalui aplikasi Pegadaian. Jadi program tabungan emas ini Bapak Ibu sekalian dan pemirsa adalah solusi untuk menabung dengan mudah, aman, dan terpercaya. Karena di program tabungan emas ini, selain kita bisa beli dan jual secara langsung melalui handphone kita, bisa juga saldonya itu dicetak dalam bentuk emas batangan. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, betul jika itu ada cadangan kasnya Pegadaian? Kalau misalnya saya ada 100 gram, saya mau cetak 10 gram 10 keping, bisa kah Pak itu? Dan maka itu kami jawab, bisa sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian punya 100 gram mau dicetak 1 gram 100 keping pun bisa. Cuman menunggu sekitar 45 hari kerja untuk diproses. Makanya tabungan emas ini sangat aman, mudah dan terpercaya. Keunggulan lain daripada tabungan emas ini Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, bahwasanya selain kita bisa beli dan jual tabungan emas melalui genggaman dan detik itu juga bisa dicetak ke tabungan ke emas fisik dalam bentuk galeri 24, Antam ataupun UBS. Bisa juga digadai melalui aplikasi tanpa perlu datang ke kantor. Bisa juga sekarang deposito. Jadi sistemnya Pegadaian, kita deposito dalam bentuk emas. Hasil depositonya juga nanti dapat emas. Misalnya nih, deposito 100 gram selama 1 tahun, nanti selesainya dapat 101 gram. Memang betul 1% keuntungan dari deposito, akan tetapi
kita dapat

0: dua keuntungan kalau kita deposito tabungan emas. Yang pertama, kita cuma simpan tabungan emas tak di pegadaian, tahun depan bertambah jadi 1 gram. Kita cuma simpan, tidak ada biaya titipnya. Paling biaya pemeliharaan buku cuma 30 ribu per tahun. Kalau di bank-bank yang lain itu ada biaya bulanannya, kalau kami tidak ada biaya bulanan. Keuntungan yang kedua, kalau harga emas naik, otomatis mengikuti juga pada saat tahun yang akan datang. Misalnya nih, tahun 2024 harga emas masih 1.400.000, 1.500.000. Kita beli 100 gram berarti 140 juta kurang lebih. Sekarang harga emas di 2,5. Apakah mengikuti, Pak? Betul mengikuti. Karena yang di dalam tabungan emas itu bukan rupiah, tapi saldo emas. Itu. Jadi dia dalam bentuk saldo emas, bukan dalam bentuk rupiah. Nah, adapun kalau mau dicairkan, disesuaikan dengan harga pada saat kita mau pencairan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, program dari Pegadaian dalam bentuk tabungan emas. Masih banyak program lain dalam bentuk misalnya menggadai, investasi emas, cicil emas bisa, pembelian kendaraan baru dengan sistem syariah, beli motor, beli mobil, jaminkan BPKB, jaminkan sertifikat, dan program terbaru berjalan 2-3 tahun ini adalah kur syariah pegadaian. Pegadaian sudah ada kurnya, hanya saja pada saat ini kita hanya bisa mengeluarkan untuk awal 10 juta saja. Jadi pertama, selanjutnya saya mohon maaf, mungkin ini lagi sesi jualan, akan tetapi saya hanya menyampaikan, bukan sesi jualan ya. Kalau berminat nantinya silakan datang ke Pegadaian. Ya. Adapun kalau misalnya mau ditanyakan lebih lanjut bisa nanti. Dan bagi Bapak Ibu atau pemirsa sekalian yang mau buka tabungan emas gratis, caranya mudah sekali. Tidak bayar sepeser pun. Caranya cuma download aplikasi Tring by Pegadaian. Silahkan registrasi secara otomatis, kami akan bukakan tabungan emas yang biasanya butuh 100 ribu. Kalau dari melalui aplikasi itu 0 rupiah saja. Siapa tahu nanti di sini ada yang mau langsung dibukakan, bisa. Ya, saya kira demikian yang sempat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi saya pribadi dan perusahaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi di Masjid Raya Kota Parepare bersama Ustaz. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih informasinya Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Izin Ibu, Bapak, durasinya kita optimalkan 2 menit per orang, bisa ya Bu ya? Baik, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai sholat jenazah. Karena sebenarnya saya bingung itu dengan sholat jenazah. Karena biasanya kan kita melaksanakan sholat jenazah setelah selesai melaksanakan sholat. Itu yang saya kasih bingung saya. Karena yang mana itu sebenarnya yang didahulukan, kita sholat sunat atau langsung sholat jenazah? Karena biasanya ada imam yang sholat sunat dulu, kemudian yang dilakukan di tanah suci Pak Ustaz, kan biasanya itu selesai sholat langsung sholat jenazah. Jadi bingung sampai sekarang sebenarnya itu Pak Ustaz, ya, mana yang mau dilakukan. Kemudian dalam pembacaan surat Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah, apakah sebenarnya itu sampai Pak Ustaz? Karena ada juga yang saya dengar bahwa itu tidak sampai, kan? Apakah memang ada dalilnya yang sahih? Yeah. Kemudian mengenai tadi masalah pegadaian, saya sebenarnya takut dengan yang dibilang apa dengan pegadaian. Apakah sebenarnya itu seperti itu yang menabung dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan? Apakah tidak termasuk riba atau bagaimana? Yeah. Demikian, terima kasih.
3: Yeah. Baik, sholat jenazah ya. Kita harus lihat dulu sholat jenazah dalam fikih itu hukumnya apa. Sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sholat sunnah itu sunnah rawatib habis pada zuhur atau sebelumnya itu namanya sholat sunnah rawatib. Namanya sholat sunnah rawatib maka dia hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Nah sekarang sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, artinya itu adalah wajib. Maka kalau kadar hukumnya lebih di atas daripada sunnah, maka hendaklah mendahulukan adalah sholat jenazah dulu. Biasanya di kampung-kampung Bapak Ibu, itu kebiasaannya imam begitu. Begitu sholat zuhur ada jenazah, maka dia langsung mengatakan, tabi angkat tu silo surut tak mati, milo sempajangi. Biasa begitu. Pura milo sempajang sunnah tu, apa masa sempajang tu mati. Ini keliru kalau kita begitu. Kenapa? Karena jamaah bubar. Makanya sesudah sholat fardu ain atau sholat zuhur, maka langsung doa boleh ditinggal. Ingat itu, meskipun tidak berdoa, langsung begitu salam ke kanan, salam ke kiri, langsung ada jenazah menunggu, oke, sholat al jenazah rahimakumullah, langsung tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana di kondisi di Mekah? Maka kondisinya tidak sama dengan kita. Di Mekah itu mau dipakai orang tawaf. Jadi kapan kita mau sholat sunnah, mau sholat jenazah, waduh, ketinggalan kita. Begitu selesai sholat fardu ain, maka langsung sholat jenazah karena kondisinya tidak memungkinkan. Kalau jenazahnya belum ada di masjid, maka untuk menunggu jenazah, maka dia boleh sholat sunnah dulu sambil menunggu jenazah datang. Tapi kalau jenazahnya sudah ada di masjid, maka dahulukan sholat jenazah sesudah sholat fardu ain. Itu hukumnya di atas fardu kifayah daripada sunnah. Yang kedua, Al-Fatihah dikirimkan kepada orang mati. Apakah sampai? Dalilnya satu, Nabi merabah kuburan ada dua. Kuburan pertama adalah jenisnya adalah perempuan, kuburan kedua laki-laki. Lalu apa kata Rasulullah? Kedua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Nabi mengambil pelepah kurma, lalu menancapkan di atas kuburan. Lalu dia berdoa, ya Allah, tangguhkan siksaannya sebelum daunnya mengering. Tidak lama daunnya kering. Apa kata Nabi? Kedua penghuni kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sikir daun saja sampai kepada orang mati, apalagi sikirnya keluarganya. Itu satu. Yang kedua, Nabi datang di kuburannya Mu'az. Mu'az orang yang soleh. Tapi apa kata Nabi? Nabi datang di situ duduk, lalu dia bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu dia berdoa. Lalu sahabat setelah selesai, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa berdoa, kenapa bertasbih? Bukan kamu asin orang yang soleh, diampuni dosanya, amalnya banyak. Apa kata Nabi? Aku melihat kuburannya Mu'az bergerak menjepitnya. Lalu ketika aku bertasbih dan bertakbir dan berdoa, maka kuburan itu seketika diluaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalilnya kenapa setiap orang mati pada saat dikuburkan dibacakan talqin, artinya sampai bacaan itu kepada orang mati. Dalil yang ketiga, idza matal insanu inqata'a amaluhu, ini hadisnya sahih. Jika meninggal dunia seseorang, inqata'a, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Yang tidak putus amalnya orang mati, satu, sodakotin jariah, sedekahnya waktu di dunia. Satu saat semai masuk di masjid, bukan semainya yang sampai. Yang sampai adalah niatnya sebagai sedekah. Dua, al-ilmu yuntapau bihi, ilmunya. Jadi orang berilmu, ilmunya itu ditransfer kepada siswa, murid, alhamdulillah. Sampai terus meskipun guru sudah meninggal dunia. Makanya kita bersyukur sekarang. Dulu guru-guru itu kurus-kurus, sekarang gemuk-gemuk semua. Kenapa? Najinna MBG. Pak, luar biasa itu Pak. Banyak yang bikin sekarang, alhamdulillah, gemuk-gemuk sekarang guru-guru, ya. Jadi ilmunya itu. Yang ketiga, tidak putus samanya orang mati, waladun soleh, anak soleh yang selalu mendoakannya. Itulah makanya kenapa dia mengatakan, kalau kau sudah menikah, perbanyak anakmu. Kenapa? Aku ingin berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Itulah doanya anak yang soleh sampai kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Demikian.
1: Mungkin bisa Bapak lanjut meyakinkan masyarakat ya, biar tidak takut sama pegadaian.
0: Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya Ibu takut sama pegadaian karena ribanya. Ya betul ya. Saya berangkat dari innamal a'mal binniat. Kita menabung untuk diperjualbelikan atau kita menabung untuk menyimpan aset tak? Pertama dulu di situ. Kalau misalnya kita menabung, contoh, saya tidak ambil orang lain, saya ambil diri saya pribadi. Saya menabung minimal 1 gram dalam 1 tahun untuk apa? Berkurban. Berkurban bisa 2.500.000. Ya, artinya 200 per bulan di kantong
4: kali 12 1.400, sisa ditambah sedikit untuk berkurban. Kalau misalnya ibu tidak menabung, baikkan dengan emas untuk misalnya dipakai berkurban ke depan, itu niatnya baik. Mana riba? Di mana ribanya? Bukan jual beli, tidak didangkangi, apa sebagainya ya. Yang kedua, kita menabung untuk biaya sekolahnya ketika naik kelas tahun depan. Dana relasi butuh 1-2 juta. Minimal nabung 10 hari kali 25 hari berus 50. Kalau misalnya mamanya nabung untuk persiapan naik kelasnya anaknya tahun depan, tidak bisa cukupannya besok-besok. Kalau konsisten lagi menabung, makanya tabung ada apa?
5: Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dari tema Ustaz. Ini mengenai tentang sholat tahajud. Biasanya kalau kita sholat, apa itu surah-surah yang dibaca? Apa di sirka atau di jahar? Ya. Kemudian ada yang bertanya juga, kenapa itu kalau sholat duhur kita baca surah di sir, kebutaan? Ya, Isa 2 rakaat, Isa 2 rakaat di jahar. Ada yang bertanya begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Sholat suhur asar tidak ada suara. Namanya sholat silent. Ya. Tapi maghrib, isya, subuh, jahar. Peristiwa pertama, orang-orang kafir di waktu Nabi setiap siang hari mulai pagi sampai menjelang maghrib itu mereka mencari orang-orang Islam yang sholat. Dan ketika mereka ditemukan, mereka akan dibunuh. Alasan itu sehingga tidak ada suara pada saat zuhur dan asar. Lalu kenapa maghrib bersuara isya dan subuh? Karena orang-orang kafir waktu itu begitu masuk dalam matahari ya sudah selesai, mereka pun tertidur, nanti mereka bangun pada saat pagi harinya. Itulah kenapa dijaharkan. Dalil yang kedua adalah, tapi kenapa Jumat dijaharkan? Pendapat Imam Syafi'i, kenapa Jumat dijaharkan? Karena bagi sama-sama, karena kita berjamaah. Makanya Jumat itu hari raya. Dan ketika orang kafir datang, makanya Imam Syafi'i mengatakan sah sholat Jumatnya kalau lebih daripada 40 orang. Ya, makanya orang kafir datang, ya, kita melawan sama-sama. Kalau sendiri-sendiri, kalian akan dibunuh. Tapi kalau kita berjamaah, makanya Jumat itu berjamaah, lebih banyak orang, abdal itu lebih abdal. Itulah kenapa kalau dua masjid berdekatan, Bapak Ibu, kita lihat juga ini. Ini kita masjid sekarang saja. Amin masjid raya, ada masjid dekatnya. Sudah ada masjid ini, ada lagi masjid dekatnya. Berdepati sholat sama-sama. Yang anehnya sholat Jumat juga. Contoh pelabuhan, Bapak Ibu. Pelabuhan itu kan gitu. Di tempatnya lagi sholat Jumat. Nah, kalau duluan ki sholat Jumat Masjid Nurul Huda, maka yang pelabuhan tidak sah. Itu hati-hati. Makanya nanti boleh berpindah setelah masjid yang keraskan suaramu supaya di belakang juga mendengarnya. Oke. Itu aja yang dikeraskan.
1: Baik, terima kasih. Ustaz, selanjutnya masih ada jamaah? Oke, silakan Bapak.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru kita dengarkan penjelasan dari Piadaian tentang keuntungan yang diperoleh dari tabungan emas atau apa namanya tabungan yang lain. Yang saya mau ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Ustaz seperti apa hukumnya keuntungan yang kita peroleh dari tabungan.
3: Oke,
6: terima kasih Pak.
3: Saya pamit. Lin Cawidu, Prof. Umar Shihab yang dari Jakarta, saudaranya kakaknya Quraish Shihab, banyak ahli di situ, terutama ulama-ulama di Sulawesi Selatan dipanggil semua. Apa yang dikaji? Bunga bank. Apakah bunga bank itu riba? Dan ternyata pada kesimpulannya bunga bank tidak termasuk riba. Meskipun terjadi pertentangan Bapak Ibu. Kalau bunga bank dianggap riba, tinggal di perumnas. Haram hukumnya tinggal di BTN Timur Lama. Haram hukumnya tinggal di perumnas. Dan itu semua bunga bank yang dipakai Bapak Ibu. Haram kita pakai jalan ini karena semua adalah yang dipakai adalah bunga bank. Hadirin. Ya. Jadi ujungnya seperti itu, selama tidak ada yang dirugikan dan itu adalah kemaslahatan bersama, maka itu tidak termasuk seperti itu. Meskipun dalam bayangan kita ada riba padahal, ada riba padahal, Bapak Ibu hadirin, itu memang hanya sengaja mencekik atau uang kita yang dipakai diputar kembali, keuntungan dia berbagi hasil. Sekarang kan di pegadaian ada namanya tabungan syariah, dan semua itu buka tabungan syariah. Ada azimah warusah. Selama itu adalah lebih baik, lebih banyak kemaslahatannya, maka ya, ayo lakukan yang seperti itu. Tidak ada masalah, Bapak Ibu hadirin. Ya, itu enggak. Karena saya tanyakan kepada yang ahlinya, ternyata memang ada pertentangan. Meskipun ada yang berpendapat keras mengatakan bahwa itu riba, tapi ulama sebagian lagi tidak mengatakan, nah, enggak, tidak, bukan riba itu. Itu kan uang kita dipakai hanya untuk pembangunan. Dan uang kita tidak pernah dirugikan, malah ditambah penghasilannya seperti itu. Itu artinya bagi hasil. Itulah asimu warusannya dengan tabungan syariah. Dan itu di pegadaian ada seperti itu ya, tabungan syariah. Saya pernah melakukan tabungan emas. Dulu masih yang di Kesuma itu, saya cicil emas. Tabungan emas di situ, Bapak Ibu. Saya ikuti seminar waktu menabung emas di dinasti waktu itu. Tahun 2011 ya, saya ikuti. Nah, itu tidak ada masalah. Silahkan kalau Bapak mau. Dan sampai hari ini istri saya masih melakukan tabungan emas. Karena emas itu pakaiannya perempuan, bukan pakaian tak. Ya, makanya itu perempuan itu, ini kan jari manis, tidak butuh jari manis. Yang dibutuhkan cincin di jari manisnya. Ya, makanya diam itu lelah emas. Jadi makanya kalau istriku mau beli emas, saya diam saja. Nah, dan ngomong-ngomong, kenapa dia diam ya? Diam itu adalah emas. Ibu, ya, begitu itu. Maka bukan riba itu, Pak. Silakan dilakukan kalau kita mau. Demikian.
1: Baik, terima kasih, Pak Ustaz. Ada pertanyaan dari Obras, Pak Ustaz, izin. Apakah salat witir harus 11 rakaat dan masih bisa gak tahajud kalau sudah mikir witir, Pak Ustaz?
3: Witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Ya. Tapi kalau 21 niatnya usolli sunnatal bukan witir ya. Bukan witir di situ maksudnya. Tetapi nanti dikatakan witir secara ganjil karena ganjil itu adalah witir. Witir itu tidak ganjil, bukan penutup dan boleh melaksanakan salat tahajud setelah salat witir. Dalilnya di mana? Umar datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya witir baru tidur." Datang Abu Bakar, "Ya Rasul, saya tidak. Saya beda dengan Umar. Saya itu tidur dulu baru bangun salat witir." Lalu apa kata sahabat? "Ya Rasul, yang mana benar? Umar witir baru tidur, Abu Bakar tidur baru bangun salat witir. Yang mana benar?" Apa kata Nabi? "Umar benar, Abu Bakar tidak salah." Cuma nih. Jadi yang mau witir boleh disahkan, mau tahajud sudah witir boleh. Cuma kalau Anda berwitir baru tidur baru bangun salat tahajud, jangan lagi berwitir. Karena sudah berwitir sebelum tidur. Bagi bapak yang belum salat witir, bangun salat tahajud, silakan tidur dengan salat witir. Nah, itu lebih afdal. Tidak ada masalah. Yang mana kita mau pakai? Boleh. Yang tidak boleh itu, kalau pengewak kau witiri, apa dia masam panjang? Nah, itu bahaya. Tidak boleh begitu. Ya. Oke.
1: Baik. Pertanyaan terakhir nih dari Facebook. Pertanyaan saya bacakan Bapak, bisa juga nanti sekalian closing statement Bapak ya, karena durasinya izin Bapak. Apakah saldo tabungan emas di aplikasi bisa langsung dicairkan jadi uang tunai atau harus diambil dalam bentuk fisik Pak? Silakan.
7: Ya, terima kasih. Apakah saldo tabungan emas bisa langsung diambil dalam bentuk tunai? Jawabannya adalah saldo tabungan emas tak bisa langsung dijual, dicairkan, masuk ke rekening bank tak tanpa perlu kita datang ke pegadaian. Jadi hanya dalam genggaman saja, nabung ataupun mencairkan saldo tabungan emas tak bisa langsung detik itu juga masuk ke rekening bank tak yang kita daftar tanpa perlu kita datang ke kantor pegadaian konfirmasi. Jadi seperti itu, mungkin jawabannya closing. Iya, closing statementnya, terima kasih banyak sudah diundang kami. Ya, lain waktu mungkin bisa bergabung, semoga pimpinan kami bisa bergabung. Terima kasih banyak Ustaz atas petunjuknya. Sebenarnya saya mau bertanya tapi waktu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir dengan Pegadaian, karena Pegadaian sudah dilengkapi dengan fatwa DSMUI di berbagai macam produknya. Ya, jangan khawatir dengan Pegadaian. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
1: Baik, terima kasih Bapak telah mengatasi masalah tanpa masalah insan masyarakat dan jamaah. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi. Kami dari tim Ngopi Berjamaah dan Radio Mesra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak. Okay. Oh, I'm good.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka sen meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
2: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare bersama DPRD kembali menyalurkan bantuan serapan sekolah gratis untuk tahun anggaran 2026. Tak hanya jenjang PAUD hingga SMP, pelajar tingkat SMA dari keluarga kurang mampu juga dipastikan mendapat jatah bantuan seragam tahun ini. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapri Sarjana Hukum, dalam kegiatan ngobrol berjamaah di halaman Masjid Raya Kota Parepare, Jumat 24 Juli 2026. Politisi PKS dari Dapil Bacuki Barat ini menjelaskan penganggaran seragam SMA oleh pemerintah kota tetap sah secara hukum melalui skema bantuan sosial berbasis data DTKS.
3: Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan DC 1-4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1-4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru mau mampu atau tidak mampu, semua dapat.
2: Sapri menambahkan, pendistribusian fisik seragam berupa pakaian, tas hingga sepatu telah dimulai serentak dari Dinas Pendidikan per Jumat 24 Juli 2026. Pihak DPRD memastikan kualitas dan spesifikasi barang tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, serta siap menerima aduan jika masyarakat menemukan kendala di lapangan. Insan Mesra, aktivitas bongkar muat kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Parepare terus dikeluhkan warga karena memicu kemacetan parah di jalan protokol. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat bersama Koalisi Peduli Parepare dan pengelola pelabuhan pada Senin 27 Juli 2026. Kesemrawutan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare kini mendapat perhatian khusus dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Koalisi Peduli Parepare dan KPP mengusulkan rekayasa alur dengan menukar fungsi jalan keluar dan masuk pelabuhan. Ketua KPP Andi Asrida menegaskan tumpukan kendaraan saat kapal bersandar sudah sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas mobilitas masyarakat.
4: seperti banyaknya kendaraan-kendaraan yang berkeliar di sekitar pelabuhan itu jika ada kapal masuk, baik di pelabuhan juga apalagi kalau ada kegiatan di lapangan atau ada kegiatan-kegiatan upacara, itu sangat mengganggu sekali sehingga masyarakat tidak bisa melewati alur situ. Kacau balau kalau memang. Jadi maka ini kami mencoba mengusulkan ke Komisi 3 supaya dilakukan pembahasan. Jadi ternyata kita akan sepakat, mudah-mudahan ada kesepakatan nanti untuk mencari solusinya, mendapatkan solusi.
2: Selain masalah alur jalan, RDP juga menyoroti tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan yang membuat banyak kendaraan memilih parkir liar di bahu jalan sehingga memicu kemacetan sampai ke area kantor pos. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Amrang Handani, mengatakan pihaknya mengusulkan peninjauan ulang tarif parkir pelabuhan. Pihaknya juga menegaskan akan segera melakukan peninjauan langsung di lapangan atau on the spot sebelum mengambil keputusan akhir.
5: Dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga. Ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang. Sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah, supaya baru kita carikan solusinya.
2: Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi utama Komisi 3 DPRD Parepare dalam menetapkan kebijakan alur lalu lintas dan tata kelola parkir kawasan Pelabuhan Nusantara. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan penyaluran bantuan seragam gratis tingkat SMA saat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan skala desil kemiskinannya. Hal ini dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama terkait sharing anggaran antara pemerintah Kota Parepare dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapte Sarjana Hukum, saat hadir dalam agenda silaturahmi ngopi berjamaah di halaman Masjid Raya Kota Parepare, Jumat sore 24 Juli 2026. Sapte menjelaskan sesuai PP nomor 12 tahun 2017, kewenangan jenjang SMA berada di tingkat provinsi, sehingga bantuan seragam dari pemerintah kota saat ini bersifat hibah atau bantuan sosial dari bagian Kesra khusus bagi warga usia 16 tahun dari keluarga prasejahtera. Selain soal seragam, Sapte Sarjana Hukum juga menanggapi keluhan warga terkait perubahan desil kemiskinan yang tiba-tiba meningkat. Menurutnya, integrasi NIK nasional membuat transaksi keuangan dalam satu KK seperti pinjol hingga KUR terbaca oleh sistem Kementerian Sosial.
3: Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel suara kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak.
2: Sapte menambahkan pihaknya telah menyampaikan masukan ke Kementerian Sosial agar pinjaman KUR tidak otomatis dianggap meningkatkan kategori ekonomi masyarakat sebab dana KUR merupakan modal usaha yang memiliki resiko. Sapte menghimbau warga yang ingin memperbaiki data desil agar segera melapor ke RT RW untuk diusulkan dalam musyawarah kelurahan agar Dinsos dapat turun melakukan verifikasi faktual. Insan Mesra DPRD Kota Parepare meminta pihak sekolah SD dan SMP agar tidak mempersoalkan siswa baru yang belum mengenakan seragam sekolah yang baru. Penyesuaian ukuran baju agar pas dan nyaman dipakai menjadi alasan utama keterlambatan pembagian seragam tahun ini. Pengalaman pembagian seragam gratis pada tahun 2025 lalu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah kota dan DPRD Kota Parepare. Kala itu, pembagian mengejar target waktu justru menyebabkan banyak siswa menerima seragam dan sepatu yang kebesaran. Dalam kegiatan ngopi berjamaah di halaman Masjid Raya Parepare Jumat 24 Juli 2026, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapte Sarjana Hukum, menegaskan bahwa penyedia barang tahun ini diminta memproduksi seragam sesuai ukuran real siswa sehingga masa transisi penggunaan seragam lama dinilai sebagai hal yang wajar.
3: Belajar dari pembagian seragam tahun 2025 karena tepat waktu sehingga ukuran bajunya banyak yang tidak cocok. Sehingga kami wanti-wanti ke penyedia sekarang untuk tahun 2026 tolong sesuaikan dengan ukuran anak-anak anak sesuai dengan yang tertulis pada saat mendaftar. Jadi ini yang kita takutkan, karena pengumuman kelulusan itu baru saja, sehingga untuk menyiapkan seragamnya butuh proses waktu, karena kita melihat sesuai dengan ukuran. Kenapa harus sesuai dengan ukuran? Nah, kembali lagi belajar di tahun 2026-25 banyak anak siswa yang longgar, banyak yang kayak seperti celana, begitu juga dengan sepatu. Olehnya itu, agar 2026 sudah menjadi pembelajaran di 2025, maka untuk keterlambatan menyiapkan seragam tersebut kami anggap itu tidak jadi masalah, selama konteksnya seragamnya nanti ini betul-betul cocok dan pas bagi anak yang baru masuk.
2: Terkait bantuan seragam untuk jenjang SMA yang saat ini terbatas pada kategori desil 1 hingga 4, Sapi menjelaskan hal tersebut terjadi akibat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan provinsi, namun pihaknya mendorong adanya kerjasama antar pemerintah dan pemanfaatan dana CSR agar seluruh siswa SMA di Parepare bisa mendapatkan bantuan serupa pada tahun 2027 mendatang. Insan mesra, pemerintah kota Parepare secara resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 pada DPRD kota Parepare pada Rabu 29 Juli 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto, mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna Dewan. Penyusunan KUAPPAS tahun anggaran 2027 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKP serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil Wali Kota Parepare, Haji Hermanto, menegaskan dokumen KUAPPAS yang disepakati bersama DPRD akan menjadi acuan utama penyusunan rancangan peraturan daerah APBD 2027 demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai RPJMD Kota Parepare tahun 2025 sampai 2030. Fokus pembangunan Parepare tahun 2027 mengusung tema akselerasi pembangunan SDM infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
6: Pada penyusunan KUAPPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD KUAPPAS tahun 2027 yang dirumuskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Penjabaran muatan dokumen kuat tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah. C. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah. D. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi real di daerah. E. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 akan lebih difokuskan pada keberlanjutan pembangunan daerah yang fokus untuk mewujudkan Parepare kota terbaik, sejahtera dan maju.
2: Dalam gambaran umum proyeksi anggaran pendapatan daerah kota Parepare pada RPPAS 2027 ditargetkan sebesar Rp5.957.000. Target ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sementara alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp981.052.000 lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selisih defisit anggaran akan diantisipasi melalui kebijakan pembiayaan daerah secara akuntabel. Insan mesra, kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian panjang solar subsidi di Kota Parepare menuai sorotan tajam pihak legislatif. DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera menerjunkan satuan tugas pengawasan menyusul melambungnya harga gas melampaui harga eceran tertinggi serta maraknya dugaan penyelewengan distribusi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Dr. Haji Kamaludin Kadir, menegaskan kelangkaan gas 3 kilo di lapangan bukan lagi akibat momen hari raya. Kamaludin menuding adanya oknum agen dan pangkalan nakal yang merusak segel label berwarna sonasi wilayah untuk dijual secara bebas termasuk dipakai untuk usaha peternakan dan laundry. Kondisi ini membuat eceran gas 3 kilo di Parepare melonjak drastis hingga mencapai Rp30.000 per tabung.
6: Biasanya muncul dalam musim tanam atau memang orang katakan sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk ayam, pelihara ayam, laundry pakai gas 3 kilogram. Dan walaupun di gas 3 gram itu sudah dikasih dikasih tahu warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu beredar di daerah dan lokasi tertentu. Tapi kita sekarang ini agen dan makanan, dia buka itu tanda-tandanya, kemudian dia jual. Jadi kami minta ketegasan dari pemerintah untuk menurunkan satgasnya.
2: Menanggapi desakan tersebut, pemerintah kota Parepare berjanji akan segera menerjunkan satgas pengawasan ke lapangan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Irmanto menyatakan pemerintah kota dan Porkopinda telah berkoordinasi dengan Pertamina. Pihaknya akan menelanjuti dugaan adanya penyelundupan tabung gas keluar daerah untuk pengairan sawah di wilayah tetangga seperti Sidrap dan Pinrang.
7: Insya Allah kalau memang kotanya kurang, kenapa tidak kita harus minta tambahan supaya tidak menjadi kepanikan di masyarakat ketika dibutuhkan gas, ada yang mendapatkan, ada yang tidak pada waktu pengantrian. Masalah sanksi, ya mungkin kami kembalikan ke Pertamina dulu ya, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pangkalan. Nah, terkait dengan sanksi yang diberikan dari pemerintah kota, ya kami menunggu jawaban dari Bapak Wali Kota, yang apa yang diberikan sanksi. Ya, jadi ada beberapa teman-teman dari DPRD yang tadi menanyakan terkait kelangkaan, mungkin kecurigaannya kenapa sehingga gas langka, mungkin ada yang dibawa keluar daerah, dan ada yang digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, mungkin kami akan turun langsung ngecek apakah betul kecurigaan itu Bapak anggota DPR tadi yang tanyakan betul yang terjadi di lapangan.
2: Pemerintah Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan penyimpangan harga maupun distribusi gas LPG. Insan Mesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memastikan usulan tambahan anggaran untuk kontingen Porprov KONI Parepare akan dikawal pada pembahasan APD perubahan bulan Agustus mendatang. Para atlet pun diimbau untuk tidak resah menghadapi persiapan kejuaraan tersebut. Harapan bagi para atlet Kota Parepare untuk berlaga maksimal di pekan olahraga Porprov Sulsel di Bone dan Wajo mendatang kini menemui titik terang. Hadir dalam program Obras pada Rabu 29 Juli 2026, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan bahwa penambahan anggaran baik KONI telah dikoordinasikan bersama Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata. Kamaludin menjelaskan mekanisme penganggaran sudah dibuka sejak APBD pokok dan akan dirasionalisasikan kembali oleh Dewan pada pembahasan APBD perubahan mulai Agustus hingga September 2026. DPRD menilai lonjakan anggaran KONI sangat beralasan sebab Parepare memboyong kekuatan besar berupa 36 cabang olahraga dengan total kontingen mencapai 500 orang termasuk 300 atlet di dalamnya.
8: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet, kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini, jadi memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan usulan dari KONI sudah dicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
2: Menanggapi keresahan atlet terkait makin dekatnya hari pelaksanaan, Haji Kamaludin berpesan agar KONI Parepare yang diketuai Fadli Agusmante terus mengintensifkan komunikasi dengan Sekda, BKD, dan Wali Kota Parepare agar proses pencermatan anggaran berjalan cepat dan lancar. Insan Mesra, penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Parepare memasuki babak baru. Pihak Polres Parepare mengkonfirmasi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Taufan Fawe yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis 30 Juli 2026. Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD makin menguat setelah hasil perhitungan kerugian negara resmi dikantongi penyidik. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, setelah memeriksa sejumlah saksi ahli, penyidik melayangkan surat panggilan pertama kepada Taufan Fawe untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara sebelum penetapan tersebut. tersangka.
9: Pidana korupsi terkait dengan tunjangan DPRD saat ini sudah proses penyidikan dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe. Surat panggilan sudah kita tunjukkan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026. Baru panggilan pertama sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan belum. Kita masih kita dalami dulu, tetapi pada prinsipnya dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka karena kita melengkapi dulu pemberkasan ini. Salah satunya adalah untuk pemeriksaan beliau anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe.
10: Kalau ciri-ciri tersangkanya, Komandan?
9: Kita menggunakan asas praduga tak bersalah dulu, jadi nggak ada ciri-cirinya. Ya, kita akan melakukan panggilan kedua. Nah, apabila beliau mungkin berhalangan tanpa alasan yang patut dan jelas, kita akan membawa beliau.
2: Pihak kepolisian menegaskan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun jika saksi dipanggil tidak kooperatif atau mangkir tanpa alasan yang sah hingga panggilan kedua, kepolisian menegaskan akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai prosedur hukum. Insan Mesra Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Parepare mengancam akan membekukan operasional dapur SPBG yang terbukti menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi. Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan seluruh dapur penyedia program makanan gratis wajib menggunakan gas komersial.
7: Jelas di Juknis bahwa penggunaan gas itu ya penggunaan gas komersil, bukan penggunaan gas LPG 3 kilo. Dan apabila ada SPPG, saya selaku Ketua Satgas MBG di Kota Parepare, ketika ada yang terjadi dan memakai gas yang bukan peruntukannya, kami akan beri sanksi dan akan menyurat ke bagian pusat untuk kalau perlu kita suspend dia punya dapur. Insyaallah dalam waktu dekat ini saya dengan beberapa pengurus ya akan turun mengecek langsung di dapur-dapur SPPG yang ada di Parepare. Dan kita pastikan dapur-dapur yang ada di Kota Parepare tidak menggunakan gas LPG 3 kilo yang khususnya untuk masyarakat yang bersubsidi.
2: Selain pengetatan gas dan bahan baku beras di dapur MBG, persoalan kelangkaan LPG 3 kg ini di tengah masyarakat juga mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, mengatakan pihaknya bakal mengusut isi pemotongan jatah pangkalan serta memanggil pihak terkait hingga tingkat provinsi.
11: Yang sangat terasa sama yang diperoleh oleh Pak Arir bahwa untuk itu mungkin Komisi 3 akan melakukan langkah-langkah. Nah ini mereka mau datang langsung, saya bilang kalau kita mau datang langsung boleh saja, tapi tentunya kami tidak bisa dulu menindaklanjuti dari segi yang siapa yang harus kami undang. Saya minta untuk melakukan surat menyurat kami akan mengundang siapa-siapa yang berkompeten karena ini memang sangat sekali. Ya, artinya sudah disampaikan oleh Pak Kapolri tadi sangat jelas bahwa biasanya nggak begitu berangkat pada saat hari apa namanya ibadah apa namanya Idul Fitri karena Idul Adha saya besar dan juga musim panen. Tapi ini sudah tidak masuk di masa itu ya. Tapi langkah juga informasi yang awal yang kami terima bahwa dikurangi jatah di pangkal-pangkal kedua dan ketiga. Dan memang kemarin kita juga mengenai pelabuhan. Sama yang sampai dalam kerja pada hari kemarin, kami sudah melakukan KPPG dengan pihak Pelindo dan sesuatu terkait hubungan, cuman sebenarnya minus kepolisian. Saya minta kemarin kepolisian hadir, juga di lupa kemarin dari Sapol untuk hadir, untuk diundang kembali saat ini, kepala pergerakan perda. Mudah-mudahan ini kita berdekat akan melakukan on the spot ke Pelindo untuk melihat langsung apa yang jadi kesalahan. Karena mau terus dari dulu sampai sekarang ini komunitas tidak mendapat apa-apa dari Pelindo.
2: Andi Budaya menambahkan Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Pelindo guna memastikan adanya transparansi dan peluang kontribusi PAD bagi daerah. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera membuka penutupan akses jalan perumahan di Kelurahan Lomboy, Kecamatan Bacukigi. Penutupan jalan Fasum Pasos oleh oknum warga tersebut dinilai sangat merugikan kepentingan umum dan mengisolasi akses masyarakat. Kasus penutupan jalan di perumahan Bandar Medan ini berawal dari kekesalan oknum warga terhadap bisingnya knalpot kendaraan yang melintas. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengungkapkan penutupan akses jalan ini berdampak fatal di mana ada warga sakit yang terpaksa ditandu melewati pematan sawah sejauh 100 meter demi untuk mencapai ambulans.
10: Bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Nah, dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses jalan itu ditutup sehingga warga melewati tepian sawah, jadi jalan setapak yang ada di sawah untuk yang jauhnya sekitar hampir 100 meter 70 sampai 100 meter untuk mencapai jalan raya untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah terhalangi oleh kegiatan penutupan akses. Jadi kita minta kepada pemerintah karena on proses penyerahannya kepada pemerintah berupa Pasum dan Pasos supaya akses penutupan pintu itu dibuka supaya akses masyarakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.
2: Guna menghindari benturan fisik antar warga, DPRD meminta Dinas Perkintan, Satpol PP beserta camat dan lurah didampingi aparat TNI Polri untuk melakukan pendekatan persuasif guna membuka pemblokiran jalan tersebut. Rabu sore 29 Juli 2026, Komisi 1 DPRD Parepare juga melakukan tinjauan lapangan atau on the spot ke lokasi perumahan di Kelurahan Lompoe. Insan Mesra, warga Kota Parepare yang mendapati data desil bantuan sosial yang bergeser pasca penggabungan data nasional diimbau tidak panik. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, memastikan data tersebut masih bisa diubah melalui mekanisme verifikasi dan validasi atau PERPAL. Dr. Haji Kamaluddin Kadir menjelaskan bahwa pergeseran desil dari kategori penerima bansos ke desil 5 ke atas umumnya disebabkan oleh integrasi sistem satu data KTP seperti adanya reward kredit atau transaksi keuangan, namun pemerintah tidak mengunci data tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat.
12: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil 6, bahkan menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan. Dan alhamdulillah bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan PERPAL, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang...
2: Jika malu dimenambahkan, warga dapat mengajukan perbaikan data melalui pengurus RT RW, kelurahan, kecamatan, langsung ke dinas sosial maupun melalui aplikasi di ponsel. Pihak kelurahan dan dinsos pun diminta bergerak cepat agar proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Insan Mesra hadir dalam program Dialog Ngopi Berjamaah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapte Sarjana Hukum, menegaskan peran anggota legislatif bagi penyambung lidah masyarakat, sekaligus mengingatkan batasan fungsi kewenangan antara DPRD dan pemerintah daerah. Sapte Sarjana Hukum menjelaskan, hak eksekusi pembangunan tetap melekat pada pemerintah daerah, sementara DPRD berfokus menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Sapte pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus saling membantu dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalulah berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
1: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen, Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
13: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di
1: www.radio.com.
0: Awas jolo.
1: Bisa juga didengar di www.radiomesra.com.
0: Lampe toga
1: ada juga di YouTube.
0: Jangan lupa subscriber,
1: subscribe cok,
0: dan juga Facebook
1: Radio Mesra Kota Parepare.
0: Comment,
1: like, and share.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita umat Islam. Oleh karena pada malam ini sudah masuk dalam bulan Rabiul Awal, dipahami bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini kita mulai membaca sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita mendapat berkahnya, kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyebut-nyebut dan mengisahkan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dipahami bahwa membaca sejarah Nabi bagian dari sunnah yang dituntun di dalam ajaran agama, dituntun dalam ajaran agama supaya orang mengenali siapa itu Nabi Muhammad. Bahwa dipahami Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dari rentetan sejumlah Nabi dan Rasul yang ada sebelumnya. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa wa ma Muhammadun illa Rasulun, atau di ayat lain mengatakan laqad ja'akum Rasulun mim ampusikum, telah datang kepadamu seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Wa ma Muhammadun illa Rasulun, Muhammad itu lain tidak kecuali dia adalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul, telah datang sebelumnya banyak Rasul-Rasul Allah yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang Nabi-Nabi dan Rasul yang disebutkan mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Isa di Maryam yang lahir membawa agama Nasrani, yang sebelumnya adalah Nabi Isa yang membawa agama Yahudi. Semua mempunyai kitab suci di dalam menjalankan misinya. Begitu pula Nabi Muhammad mempunyai kitab suci Al-Quran. Dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rentetan terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Maka Muhammadun abba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu dikatakan Muhammad itu adalah khatam. Khatam artinya penutup semua nabi-nabi. Itulah sebabnya maka di dalam sejarah perkembangan Islam terakhir ini ada yang mengatakan bahwa ada nabi pembaharu yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Dia katakan ada nabi pembaharu namanya Mirza Ghulam Ahmad yang lahir dari Asia Selatan, lahir dari benua India, membawa sekitar 100 tahun yang lalu meninggal. Namanya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad yang membawa kitab suci namanya Az-Zikra. Jadi kita pahami bahwa kalau ada nabi sesudah Nabi Muhammad itu nabi palsu, tidak bisa dibenarkan karena sudah harga mati tentang kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai nabi yang terakhir. Begitu pula kitab suci. Kalau ada yang mengatakan ada nabi membawa kitab suci, ya, itu kitab yang tidak boleh ditoleransi. Karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir, kitab suci yang terakhir yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci Al-Qur'an. Ya, jadi kita umat Islam itu bersatu padu, satu Tuhannya yaitu Allah, satu nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu kitab sucinya yaitu Al-Qur'an, dan satu kiblatnya yaitu Ka'bah. Jadi kapan ada yang beraliran lain, berpaham yang lain, masih ada nabi sesudah Nabi Muhammad, apakah ada nabi pembaharu, nah itu tidak boleh ditoleransi. Jadi nabi yang terakhir Nabi Muhammad adalah harga mati. Kitab suci yang datang tidak lagi kitab suci sesudahnya juga adalah harga mati. Begitu pula kiblat yang satu-satunya kiblat umat Islam, kita menghadap ke sana 5 kali sehari semalam, yaitu Ka'bah, yang dari timur menghadap ke barat, yang dari barat menghadap ke timur, yang dari selatan menghadap ke utara, yang dari utara menghadap ke selatan. Karena Ka'bah itu pas di tengah tanahnya bumi, di tengah bumi, dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ka'bah itu berada di tempat yang paling tengah dari bumi ini. Nah, maka Tuhan mengatakan falyabudu rabb hasal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah. Jadi Tuhan yang menciptakan Ka'bah yang disembah. Jadi salah paham kalau dikatakan, kalau ada mengatakan umat Islam itu juga menyembah berhala karena menyembah Ka'bah. Jadi bukan Ka'bahnya yang disembah, tapi sudah jelas dalam Quran mengatakan falyabudu rabb hasal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah. Jadi bukan Ka'bahnya yang disembah. Ka'bah itu sebagai alat pemersatu umat Islam. Jadi itu semua simbol-simbol agama yang harus dipahami. Ya, makanya diwajibkan naik haji sekali seumur hidup. Ya, karena juga ada yang berpaham sekarang bahwa haji itu bisa dilakukan di Gunung Bawah Karain. Katanya itu di sana. Orang yang tidak bisa ke Tanah Suci bisa di Gunung Bawah Karain. Jadi sudah ada sebagian dari daerah di Sulawesi Selatan ini pergi ke Gunung Bawah Karain katanya untuk naik haji. Nah, seperti itu paham yang masih kabur di kalangan kaum muslimin yang sangat disayangkan. Seperti juga yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, nabi pembaharu namanya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itulah yang ditimbulkan sekarang namanya agama Ahmadiyah. Ya, bukan Muhammadiyah, tapi Ahmadiyah, yang menyandarkan Ahmadiyah itu kepada Tuhan, apa namanya, nabinya kepada Nabi Muhammad, Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi praktis kalau ada nabi selain Nabi sesudah Nabi Muhammad, syahadatnya pun juga lain. Jadi dan baru 2-3 tahun yang lalu, ya, di Sulawesi Selatan juga ada yang berpaham mengatakan bahwa, dan di Indonesia pada umumnya baru 2 tahun yang lalu mengatakan ada namanya Ahmad Musaddiq, ya, dia mengakui dirinya sebagai nabi. Ya, hal seperti ini bisa dikatakan nabi palsu. Karena kita pahami tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu harus diyakini secara qat'i. Diyakini secara qat'i. Dan itu penelitian Majelis Ulama Indonesia, selama kita merdeka tahun 1945 di Indonesia ini sudah lebih 50 orang pernah mengakui dirinya sebagai nabi. Jadi kita harus hati-hati dengan aliran-aliran seperti ini yang merusak, dia mengatasnamakan dirinya, memperkelamilkan dirinya sebagai nabi. Sebersih apapun, kalau ada orang mengatakan saya adalah nabi mendapat wahyu, sudah tertutup pintu wahyu. Tidak ada lagi orang yang menerima wahyu sesudah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah maka di saat datangnya bulan Maulid seperti ini, kita harus mengulang-ulang kembali sejarah baginda Rasul supaya tidak terjadi kekaburan, tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini kita sudah dalam keadaan modern, sudah banyak sumber informasi, maka seperti itu kita harus mempunyai keyakinan yang matang, keyakinan yang istiqamah, supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan iming-imingnya orang yang mempengaruhi kita akhirnya mengikuti aliran dan paham-paham sempalan. Seperti itu. Jadi itulah hikmahnya, maka di setiap bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani, di mana-mana diadakan orang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih jelas lagi bahwa siapa itu Nabi Muhammad, siapa bapaknya, siapa ibunya. Dan itu yang dikatakan di dalam sejarah, bahwa kita semua yang punya anak keturunan harus diperkenalkan kepada anak cucu kita, minimal mengetahui Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, Nabi Muhammad itu meninggal di Madinah. Minimal ini yang harus dipahami oleh umat Islam, supaya tidak nyasar, supaya tidak dibodoh-bodohi orang. Karena di era informasi yang sangat dahsyat sekarang ini, orang mudah dipengaruhi kalau tidak punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang mapan. Mudah sekali dipengaruhi. Jadi kita harus hati-hati dengan paham-paham seperti ini yang menyesatkan dunia, lebih-lebih akhirat. Kalau dia ada mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad, adapun kalau dikatakan Nabi Pembaharu, itu tidak ada istilah Nabi Pembaharu. Nah, jadi sudah harga mati itu namanya kedatangan dan kerasulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mulai di sini sawaju Abdullahi bi Aminah wa hamduha, perkawinannya Abdullah dengan Aminah dan kehamilannya Aminah. Jadi diketahui bahwa bapaknya baginda Rasul karena Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib adalah ayahandanya baginda Nabi Muhammad. Min ahabbi waladi abihi ilaihi fasawwajahu Aminah. Salah satu anaknya Abdul Muttalib yang disenangi dari 10 anaknya Abdul Muttalib ialah Abdullah. Fasawwajahu Aminah, maka dia nikahkan dengan Aminah. Jadi Abdullah lah salah satu dari anak yang 10, karena Abdul Muttalib mempunyai 10 anak. Di antaranya ada Abdullah. Dikawinkanlah Abdullah itu dengan seorang wanita namanya Siti Aminah bintu Wahbin, anak perempuannya Wahab ibnu Abdul Manaf, anak perempuannya anaknya Abdul Manaf ibnu Suhra, anaknya Suhra ibnu Kilabin, anaknya Kilab. Wasinhu samanya asal sana, dan umurnya Abdullah pada waktu dia kawin dengan Aminah itu baru 18 tahun. Jadi relatif muda dibanding dengan kita sekarang. Biasa kalau kita di sini, di negeri kita ini biasa nanti 20-an, 25 tahun atau tamat sarjana S1 kalau sekolah baru dikawinkan, atau nanti biasa bekerja baru dikawinkan. Kalau Abdullah ini baru 18 tahun usianya, sangat muda. Wa hiya yawma izin min afdalin sa'i Quraisyin. Di ketika dia dijodohkan dengan Aminah, Aminah itu adalah salah satu wanita terhormat dari bangsa Quraisy. Terhormat keturunannya. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah kawin lalu tidak lama kemudian setelah kawin hamillah Aminah itu. Hamil dengan mengandung di dalam perutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nah tampu nih Aminah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina nabitta walan minal bas abuhu antufiya ba'dal hamdi bisahraini. Dan tidak lama sesudah itu ayahnya sesudah dalam perut Nabi 2 bulan antufiya, wafatlah ayahnya. Jadi baru 2 bulan di kandung Nabi Muhammad lalu Abdullah meninggal. Wadufina bil Madinah, dan Abdullah itu dimakamkan di Madinah inda ahwali Bani Adim ibn al-Jar, di salah satu keluarganya Bani Adim ibn al-Jar. Dia tinggalkan Mekah. Abdullah karena pergi bisnis, pergi berdagang karena dipahami bahwa orang Arab Quraisy itu adalah para pedagang. Itu kerjanya orang di Mekah karena tidak ada pencaharian selain itu berdagang, berbisnis atau menggembala. Menggembala kambing, menggembala unta atau menanam korma. Karena daerah padang pasir. Jadi ini Abdullah dia pekerjaannya berdagang. Dia pergi ke Madinah dengan maksud berdagang, lalu di Madinah kena sakit lalu di sanalah mengakhiri hidupnya. Jadi baru 2 bulan Nabi sudah yatim itu. Kemudian dipahami bahwa setelah Nabi itu lahir usia 6 tahun meninggal juga ibunya, jadi yatim piatu.

dia dibawa di desa jauh dari Mekah, dibawa di desa, dipelihara sampai usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, baginda Nabi dikembalikan ke ibunya, Siti Aminah di Mekah. Karena pada waktu itu Halimatus Sa'diyah, dia mengalami suatu keanehan. Dalam pangkuannya, suatu hari itu Muhammad di usia sekitar 4 tahun itu, dia bermain di depan rumahnya dengan saudara sesusuannya. Karena Halimah ada juga anaknya, anak kandungnya sendiri. Jadi waktu itu Halimah, waktu dia susukan Nabi, ada juga anak kandungnya sendiri yang dia susukan. Dan pada waktu Nabi lahir, dia Halimah Sa'diyah dari kampungnya di sana masuk ke Mekah mencari anak yang bisa disusukan. Jadi salah satu kebiasaan tradisi orang Arab itu membawa anak kota ke desa untuk dipelihara supaya tidak mudah terjangkiti dengan keramaian kota. Jadi seperti itu. Maka yang terakhir didapat oleh Halimatus Sa'diyah adalah baginda Nabi yang sudah tahu bahwa bapaknya ini Muhammad meninggal di usia 2 bulan. Gembira sekali Halimatus Sa'diyah waktu diambil. Di dalam sejarahnya dikatakan itu Halimah di saat lahirnya baginda Nabi itu dia dalam keadaan tidak mampu, karena pada waktu itu musim paceklik, musim yang tidak menguntungkan, tidak jadi hasil perkebunan. Kemudian waktu itu kambingnya, untanya tidak ada air susunya. Maka di ketika Nabi diambil, Muhammad dipelihara, mulai kebunnya subur tanamannya. Tanamannya subur, kemudian binatang-binatang gembalaannya seperti ontanya, kambingnya, banyak susunya, termasuk Halimatus Sa'diyah. Jadi dia beritahu suaminya, bilang, ini anak yang kita pelihara ini ada berkahnya. Karena dalam waktu yang relatif singkat, Halimah bisa mendapat air susu yang banyak. Kemudian binatangnya juga menjadi pada gemuk. Jadi dia beritahu suaminya bahwa ini anak ada berkahnya dipelihara. Lalu waktu Nabi Muhammad dibawa ke desanya, itu di dalam perjalanannya itu enak sekali perasaannya Halimatus Sa'diyah, suami istri begitu, yang sebelumnya biasa begadang semalaman untuk mencari makanan supaya ada air susunya. Maka terima kasih. Jadi seperti itu. Ini berkahnya kalau kita mau melihara anak yang ada ciri-cirinya ke depan menjadi anak baik. Ke depan akan menjadi rahmatal lil alamin. Karena Tuhan mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Saya tidak utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu Halimah dia sampaikan ke suaminya bahwa ini anak yang kita pelihara banyak berkahnya. Ternyata belum lama subur semua tanaman di samping kebunnya, di daerahnya sendiri. Maka suatu saat Nabi Muhammad itu di usia 4 tahun, dia bermain dengan saudara sesuanya
Tiba-tiba sementara yang

main di depan rumah, lalu ada orang datang, lalu diambil itu Muhammad, dibawa dibolakkan rumah dan dibaringkan di bawah pohon korma. Itu saudaranya, dialah sampai ke ibunya, dia katakan, ibu, mama, ada orang yang datang mengambil saudara saya Muhammad. Lalu keluarlah ibunya dari rumah. Keluar dari rumah, dia malam, dia cari, mana adikmu, mana saudaramu? Dia bilang, ada di bawah pohon korma di sana. Ternyata dia di bawah pohon korma itu berbaring pucat mukanya. Wah, bagaimana bisa? Dia tanya, ada apa anak? Dia katakan, ada orang datang, dua orang menjemput saya, dan dia mengatakan, yang mana di sini namanya Muhammad. Yang satu mengatakan, sudah itu. Maka saya dibawa, dibaringkan di sana, dan dia bulah dadanya Nabi Muhammad, dan dia katakan, keluarkan daging kotornya. Jadi ada katanya daging dikeluarkan dari dadanya, dan dia bilang, hadza haddu syaitan, ini bagannya setan. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil dibolah dadanya oleh malaikat, ya, lalu dibersihkan waktu seketika, dibersihkan dari kotoran-kotoran batin seperti itu. Ada yang mengatakan dibersihkan dengan air zam-zam. Jadi ada baskon sudah siap di situ, diperasi kilat, dibersihkan. Ternyata itu yang datang adalah malaikat. Dan itu Nabi mengatakan, pada waktu sudah diangkat menjadi rasul, saya sudah berapa kali dibolah dadanya. Juga waktu Nabi mau Isra Mi'raj, waktu di samping Ka'bah itu dibolah lagi yang kedua kalinya, dadanya itu, lalu dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam. Diberkali-kali, tentu ada hikmahnya. Kalau diungkap di situ, itu banyak hikmahnya dalam pembedahan itu. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, itu dikeluarkan dagingnya di dalam untuk menghadapi usia dewasa. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah dalam usia pemuda itu, tidak pernah didapati bahwa dia seorang nakal, anak yang nakal di usia remaja. Tidak pernah ditulari namanya kenakalan remaja. Itu waktu Nabi sudah beranjak menjadi pemuda. Jadi ibunya mengatakan, Halimatus Sa'diyah, ibu angkatnya mengatakan, siapa yang bawa kamu nak? Dia bilang, ada dua orang putih. Ya, mundar mandi di situ. Lalu dia bilang, keluarkan itu daging kotornya. Nah, jadi itu diceritakan. Lalu itu Halimah ketakutan. Dia bilang, tidak cocok kamu tinggal di sini lagi nak. Lebih baik saya kembalikan kamu ke ibu muda. Takut saya mau lihat kamu, siapa tahu ada apa-apanya. Jadi takutnya itu Halimah. Setelah terjadi, Nabi Muhammad ditangkap oleh dua malaikat. Nah, seperti itu. Kemudian hari sekalian, yang diceritakan juga Halimah Sa'diyah, keanehan-keanehan yang ada pada diri Muhammad pada waktu dia susukan. Waktu dia susukan itu, Nabi Muhammad, ini kan Halimah ada juga anak susuannya, anak kandungnya sendiri. Yaitu Nabi Muhammad hanya satu bagian susunya yang ditempati Nabi menyusu. Kalau dibawa ke sebelah, Nabi tidak mau. Dia putar kepalanya. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya katanya itu Nabi Muhammad tidak mau menetek ke sebelah karena dia pahami bahwa yang di sebelah itu miliknya kakaknya. Jadi dapat dipahami bahwa Nabi itu masih menetek, masih merah, dia sudah bisa membedakan haknya orang lain dengan haknya. Tidak bisa diambil, tidak mau menetek di sebelah karena dia bilang ini haknya orang lain. Nah, itu yang bisa dipetik. Bagaimana baginda Nabi akhlaknya, masih kecil dia sudah bisa membedakan ini haram, ini halal. Tidak boleh diambil kalau kita punya, bukan hak. Di Ibu Halimah Sa'diyah dia bilang, kenapa ini anak saya tidak mau menetek kalau disorong di sebelah?
hanya yang di sebelah yang ditempati monete. Itu menunjukkan bahwa Nabi menurut analisa hukama para ulama bahwa itu Nabi sejak masih kecil dia tidak mau mengambil haknya orang. Jadi ini yang perlu dipahami, perlu diambil hikmahnya. Karena kita sekarang ini jangankan kita masih merah, kita sudah banyak harta tapi masih mengambil haknya orang. Itu yang dikatakan korupsi apa ya. Ini ketidakpuasan, ketidakpuasan, ketidaksyukuran. Tidak syukur kalau mengambil haknya orang lain. Waliyasu billah. Itu yang bisa dipetik dari hikmah pemeliharaan Nabi di waktu berada di pedesaan itu. Kemudian antara juga hikmahnya Nabi dibawa di desa karena untuk melihat gunung yang tinggi. Di saat dia bertanya siapa yang menciptakan gunung ini, dia kembali jawabannya mengatakan yang menciptakan gunung itu adalah Tuhan. Kemudian siapa yang menciptakan ini sungai yang panjang itu dan hutan belantara yang panjang seperti ular, kembali mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi semua kembali kepada Allah. Jadi itu hikmahnya dibawa di desa supaya semua yang ditanyakan itu kembali kepada Tuhan. Berbeda andai kata tinggal di kota. Semua yang ada di kota itu yang luar biasa yang melihatnya, misalnya kita di era sekarang, tentu kalau Nabi ditanya siapa yang orang anak-anak di kota ditanya siapa yang menciptakan itu motor, siapa yang menciptakan itu mobil Avanza, tentu dia katakan orang Korea, tentu dia katakan orang Jepang. Tidak pernah mengatakan Allah. Jadi itu hikmahnya Pak, sehingga Nabi Muhammad di ini supaya disimpan di desa supaya semua kembali kepada Tuhan, hal-hal yang mengagumkan yang dilihat, tidak kembali kepada ini buatan manusia. Dia kagum kepada buatan manusia, tidak pernah menghayalkan bahwa ada yang lebih kuasa yang menciptakan ini semua adalah Allah. Orang Korea tidak bisa menciptakan murid kalau tidak dikasih pikiran dari Allah. Begitu pula orang Jepang, orang Amerika menciptakan mobil, menciptakan pesawat, itu karena diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasilnya sendiri, tapi adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia seperti itu yang perlu dihayati, bahwa kita naik mobil, naik apa, karena ciptaan orang yang pintar. Yang pintar itu kan diberikan pikiran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dikembalikan kepada Tuhan. Fa innahu qad zahaba bi tijaratin ila Syami pada katmaniyah bil Madinah. Jadi Abdullah ini mau pergi berdagang ke negeri Syam. Lalu sampai le ajannya di kota Madinah. Walamma tamma muddatuhum li amrat wa darawda pantasar al-ala bi hasan maulidil karim alladhi yusafi arjahi ruhul adabi wa tamami akarim al-akhlaqi wa qad hakaka al-marhum Mahmud Basha al-Falki anna dhalika kana sabihata yawmil itsnaini tasi min rabiul awal. Jadi Mahmud Basha al-Falki mengatakan bahwa lahirnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, kalau Mahmud Basha Al-Falki dia katakan 9 Rabiul Awal. Hari Senin muafiq lil yaumil 20 min Ibril, di hari Senin. Itu sebabnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu dia sudah diangkat menjadi rasul, Nabi sering puasa di hari Senin. Ketika ditanya, Nabi ditanya, kenapa baginda Rasul senang puasa hari Senin? Nabi katakan, dua hal sehingga saya suka puasa di hari Senin. Yang pertama, saya senang puasa
karena hari Senin itu ada hari lahirnya. Jadi kalau kita puasa hari Senin, ingat lahir, hari lahirnya Nabi. Dia lahir hari Senin. Kemudian yang kedua kata Nabi, pada subuh hari Senin, hari Senin itu amal itu disetor ke langit. Dua kali itu amal dalam tujuh hari, dalam sepekan disetor ke langit, yaitu subuh Senin dan subuh Kamis. Itu sebabnya Nabi sangat menganjurkan kita berjamaah di subuh Senin dan subuh Kamis, karena pada itu oplosan malaikat yang menjaga kita dari subuh Senin sampai subuh Kamis bergantian datang malaikat baru, dan dari subuh Kamis sampai subuh Senin oplosan lagi malaikat, datang malaikat baru, dan yang lain itu melapor kita punya amal ke langit, dilapor ke Tuhan. Nabi mengatakan tu uradul amalu yaumul khamisi wal isnin, distor amal itu ke Tuhan pada subuh hari Senin dan subuh hari Kamis. Maka saya senang, kata Nabi, kalau saya puasa dan amal saya distor seperti itu. Kemudian Nabi katakan pada waktu distor amal itu ke langit oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan ke Tuhan bahwa inilah amalnya hambamu, semua amal orang diterima kecuali apa, kecuali kalau dia musyrik, mempersekutukan Tuhan, atau dia ada kelis antara sesama muslim, kelis antara sesama muslim, dia tidak omol lagi sesamanya muslim, sudah lewat tiga hari. Maka Nabi mengatakan la yahillu li muslim ayyah jura'ahu pokal salah sidayarin, tidak halal seorang muslim tidak ngomong dengan saudara muslimnya lebih tiga hari. Artinya kalau ada orang sentimen kepada sesama muslim, sudah lewat tiga hari dia ulurkan tangannya supaya salaman, tidak mau salaman, wah itu orang yang tidak dilapor amalnya ke Tuhan. Jadi kita dilarang lebih dari tiga hari, masih ditoleransi kalau satu dua hari. Misalnya orang ada terjadi kesalahan di antara kita, lantas dia tidak mau maafkan, dia katakan oh saya tidak maafkan kamu sampai seumur hidup, oh tidak bisa itu. Mengatakan saya tidak maafkan Tuhan saja sendiri, apapun kesalahan kita, kalau kita salah dan minta ampun diampuni, apalagi kita sesama ini memang tempatnya hilaf. Tuhan mengatakan lo balagat sunubuka ananas sama, andai kata dosamu sepenuh langit, sepenuh bumi, semaka kemudian kamu datang ke saya minta maaf, saya maafkan, kata Allah dalam hadis kursi. Jadi kita harus ada toleransi. Maka diberi tenggang waktu tiga hari, lebih dari itu tidak ada lagi jalan untuk tidak maafkan kalau kita berselisih antara kita. Itulah sebabnya kalau kita di negara Arab, walaupun bagaimana marahnya orang Arab, kalau kita misalnya belanja lantas ada tidak senang dia marah, ya, tapi kalau kita katakan Allahumma salli alai, dia maafkan kita. Jadi seperti itu. Maka Nabi katakan semua orang dilapor amalnya ke Tuhan pada hari Senin dan hari Kamis, kecuali yang musyrik, dan kedua yang terjadi sentimen antara saudara muslimnya lebih dari tiga hari. Jadi kita upayakan supaya antara kita sesama jangan disimpan di dalam hati rasa sentimen itu, jangan disimpan dalam hati rasa antipati. Kalau dia orang minta maaf, kita harus kita maafkan. Ya, yang sudah-sudahlah. Karena semua kita gini pasti ada kesalahan. Ada kesalahan. Dan kalau kita tidak mau maafkan orang, kesalahan kita juga akan tidak dimaafkan Tuhan. Karena kita sendiri tidak mau maafkan orang. Oleh karena itu, diharapkan supaya ada namanya sifat cadangan di dalam hati untuk
memaafkan orang yang salah misalnya. Jangan lantas dengan emosi-emosi yang menunggangi kita, setan yang menunggangi kita, lantas kita tidak rela memaafkan kesalahan orang. Harus ada namanya saling memaafkan. Karena kita sering baca dalam doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Maaf, Engkau suka orang memaafkan, maka maafkanlah saya. Kita juga selalu minta ke Tuhan dimaafkan kesalahan, apalagi kalau sesama kita. Jadi itu yang dikatakan la yahillu lajurin ayyah jurahahu pokasala sidayalin, tidak halal seorang muslim tidak memaafkan lebih dari 3 hari. Nah, biasa ini yang terjadi antara kita sesama yang tidak mapan pemahaman keagamaannya. Jadi kita harus begitu, dan seperti bapak-bapak ini yang hadir di sini mengikuti pengajian, itu sangat bagus toleransinya. Jadi sama-sama siapapun dari yang mana bapak ini, dari berbagai daerah pak, lintas kepulauan, lintas negara, kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, artinya bersaudara secara ideologi, bukan bersaudara secara biologi. Biologi artinya kita bersaudara dari kandung ibu, tapi kita ini bersaudara karena seiman dan sama syahadatnya. Kecuali kalau bapak beda syahadatnya, tidak, atau beda nabinya, tidak beda nabinya pak toh, juga Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Ammar Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, bukan ya aman, ya alhamdulillah itu alhamdulillah itu kita saudara, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Kita ini adalah saudara sepenanggungan, tidak jijik antara saudaranya, karena namanya muslim, namanya bersaudara, biar satu piring kita apa ya. Barangkali sudah masih waktu pak ya, ada yang bersaudara-saudaraan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.

0: www.radiomesra.com.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam
3: sepekan. Dinas Mesra dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat, jajaran Polres Parepare melaksanakan pengamanan kegiatan turnamen IPA Futsal Volume 2 yang berlangsung di Sport Center Kompleks Perumahan Grand Sulawesi, Jalan Jenderal Mama Yusuf, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacuki, Kota Parepare, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada peserta, panitia maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Pengamanan dipimpin oleh Ibtu Mulyadi sebagai Kapol Subsektor Bacukiki Barat dengan melibatkan personil gabungan dari Pol Subsektor Bacukiki Barat, Sat Intelkam, Sipropam Polres Parepare serta personil Polsek Bacukiki yang disiagakan sejumlah titik strategis sekitar lokasi. Dalam kegiatan tersebut, selain pengamanan, petugas kepolisian turut memberikan imbauan kepada panitia pelaksana maupun masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas selama kegiatan berlangsung. Kehadiran aparat kepolisian di tengah kegiatan masyarakat tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan Polri dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Parepare. Sungjadi mengatakan pengamanan kegiatan olahraga masyarakat seperti turnamen futsal ini juga merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan yang dapat muncul di lokasi keramaian. Sementara itu di tempat terpisah, Wakapolres Parepare Kompol Saharudin menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Parepare. Insan Mesra Asnun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Duta Lingkungan Hidup atau IKADA Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026-2028 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sabtu 25 Juli 2026. Pelantikan dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pusdal KLHK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, serta IKADA dari berbagai daerah. Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Selatan Kasmak Esut MM menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus IKADA Sulsel periode 2006-2028. Dalam sambutannya yang menegaskan, Duta Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi pelopor gerakan kesadaran ekologis yang mampu membangun budaya peduli bagi lingkungan. Ketua IKADA Sulsel, Asnun, menegaskan pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian. Menurutnya, IKADA harus menjadi ruang kaderisasi, kolaborasi, dan pengabdian yang melahirkan gagasan serta aksi nyata bagi penyelesaian persoalan lingkungan di Sulawesi Selatan. Mahasiswa Ilmu Politik UI6 itu juga menekankan tantangan lingkungan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan lingkungan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan generasi muda agar setiap kebijakan dan gerakan lingkungan memiliki dampak yang nyata serta berkelanjutan. Pelantikan ini menjadi titik awal bagi penguatan peran IKADA Sulsel sebagai organisasi kepemudaan yang tidak hanya menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Sulsel yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Insan Mesra sebagai wujud kepedulian, Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda melayat ke rumah almarhum Rusdi Bakri atau yang biasa dikenal dengan nama Rusdi Bento. Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga didampingi Kabah STM Kompol Muhammad Hashim serta sejumlah perwira dan bintara Polres Parepare ikut berdoa dan memberikan motivasi kepada keluarga yang ditinggalkan agar tabah dan ikhlas dalam menerima amanah. Almarhum tersebut meninggal kemarin di Rumah Sakit Lapatarai Kabupaten Baru setelah mengalami kecelakaan di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di sekitar wilayah Baru saat sedang dalam perjalanan dari Malino, Kabupaten Goa menuju Kota Parepare dengan menggunakan sepeda motor. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, mengatakan bahwa kedatangan mereka sebagai wujud ungkapan bela sungkawa dan empati kepada keluarga yang mengalami kedukaan sekaligus memberikan motivasi dukungan kepada mereka agar tetap sabar dan tabah. Insan Mesra, para nelayan di Kota Parepare mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami informasi cuaca sebelum dan saat melaut. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman kondisi iklim laut sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk. Pelatihan bertajuk Sekolah Lapan Cuaca Nelayan atau SLJN tersebut diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid. Turut hadir secara langsung dalam pembukaan acara tersebut anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Teguh Iswara Suwardi, bersama deretan pejabat dan perwakilan jajaran BMKG. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyambut positif inisiatif BMKG dalam mengedukasi para nelayan di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya pemahaman literasi cuaca agar para nelayan tidak hanya tergantung pada kebiasaan konvensional, tapi juga berbasis data ilmiah akurat. Sementara itu, anggota DPR RI Teguh Iswara Suwardi memberikan apresiasinya atas keterlibatan BMKG yang turun langsung memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, program edukasi seperti SLCN sangat strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir serta mendukung perekonomian sektor kelautan. Lewat pelatihan SLCN ini, para peserta dibekali materi praktis mengenai cara membaca aplikasi informasi cuaca laut, mengenali tanda-tanda perubahan gelombang dan angin, hingga pemanfaatan teknologi navigasi sederhana untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan yang aman dan berkelanjutan. Insan Mesra, KPU Kota Parepare melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih segmen perempuan dengan mengusung tema peran perempuan dalam inklusivitas pemilu dan demokrasi, Kamis 30 Juli 2026 di aula kantor KPU Kota Parepare. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Parepare Muhammad Walianto dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi kepemiluan tetapi juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dari para peserta guna meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari para anggota KPU Kota Parepare, yakni Ahmad Perdana Putra, Ilham Hamutar, Kalmasari, dan Nur Islah. Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa perempuan diharapkan menjadi corong informasi kepemiluan sekaligus mitra strategis KPU melalui organisasi yang diikuti, sehingga informasi yang benar mengenai pemilu dan demokrasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, perempuan juga didorong menjadi pemilih yang cerdas, berperan sebagai agen pendidikan pemilih di lingkungan keluarga, serta aktif mengawal pemenuhan hak pilih masyarakat. Para narasumber juga menegaskan bahwa suara perempuan memiliki arti penting dalam demokrasi dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai organisasi perempuan agar dapat mendorong anggotanya berpartisipasi sebagai penyelenggara sehingga keterwakilan perempuan dapat terus meningkat. KPU Kota Parepare juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk organisasi perempuan sebagai mitra strategis dalam pendidikan pemilih. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan berbagai gagasan terkait penguatan peran perempuan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan demokratis. Kesan mesra, suasana haru mewarnai apel dan acara pizza sambut Kapolres Parepare dari AKBP Indrawaspada Yuda pada pejabat baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan. Kegiatan ini berlangsung di halaman Makopores Parepare Jalan Lima Patola Kurang Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Jumat 31 Juli 2026. Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Indrawaspada Yuda mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh personil Polres Parepare yang telah mendukungnya selama menjabat kurang lebih 1 tahun 23 hari. Indra mengenang momen saat pertama kali berdiri di tempat yang sama ketika mengantarkan mantan Kapolres Parepare AKBP Dr. Arman Muiz dan kini harus berpamitan karena mendapatkan amanah baru sebagai Kapolres Sidrap. AKBP Indra menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin Polres Parepare terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan. Indra berharap seluruh personil memberikan dukungan yang sama kepada Kapolres baru sebagaimana yang telah diberikan kepadanya. Menutup sambutannya, AKBP Indra memohon doa restu agar dapat mengembang amanah sebagai Kapolres Sidrap dengan baik. Sementara itu, Kapolres Parepare yang baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan mengajak seluruh personil mempertahankan budaya kerja dan prestasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Pungki menegaskan bahwa keberhasilan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas di Kota Parepare merupakan hasil kerjasama seluruh personil sehingga harus bertahan bahkan ditingkatkan. Pungki juga menuturkan kedekatannya dengan AKBP Indrawaspada Yuda yang merupakan rekan satu angkatan sejak pendidikan kepolisian hingga jenjang pengembangan karir. Di akhir sambutannya, AKBP Pungki mengajak seluruh personil tetap menjaga semangat kompakan dan menjalin silaturahmi dengan AKBP Indrawaspada Yuda yang kini bertugas sebagai Kapolres Sidrap.
2: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu

0: bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH Meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kotak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811 4121 754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kotak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan makin khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

berhubungan dengan kehidupan sosial kita umat Islam. Oleh karena pada malam ini sudah masuk dalam bulan Rabiul Awal, dipahami bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini kita mulai membaca sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita mendapat berkahnya, kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena menyebut-nyebut dan mengisahkan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dipahami bahwa membaca sejarah Nabi bagian dari sunnah yang dituntun di dalam ajaran agama, dituntun dalam ajaran agama supaya orang mengenali siapa itu Nabi Muhammad, bahwa dipahami Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dari rentetan sejumlah Nabi dan Rasul yang ada sebelumnya. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa wa ma Muhammadun illa Rasulun, atau di ayat lain mengatakan laqad ja'akum Rasulun mim anfusikum, telah datang kepadamu seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Wa ma Muhammadun illa Rasulun, Muhammad itu lain tidak kecuali dia adalah seorang Rasul.

Qad khalat min qablihi rusul, telah datang sebelumnya banyak rasul-rasul Allah yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an yang nabi-nabi dan rasul yang disebutkan mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Isa bin Maryam yang lahir membawa agama Nasrani, yang sebelumnya adalah Nabi Isa yang membawa agama Yahudi. Semua mempunyai kitab suci di dalam menjalankan misinya. Begitu pula Nabi Muhammad mempunyai kitab suci Al-Quran. Dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rentetan terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Maka Muhammadun abba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu dikatakan Muhammad itu adalah khatam. Khatam artinya penutup semua nabi-nabi. Itulah sebabnya maka di dalam sejarah perkembangan Islam yang terakhir ini ada yang mengatakan bahwa ada nabi pembaharu yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jadi dia katakan ada nabi pembaharu namanya Mirza Ghulam Ahmad yang lahir dari Asia Selatan, lahir dari benua India. Membawa sekitar 100 tahun yang lalu meninggal, namanya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, yang membawa kitab suci namanya Az-Zikra. Jadi kita pahami bahwa kalau ada nabi sesudah Nabi Muhammad itu nabi palsu, tidak bisa dibenarkan karena sudah harga mati tentang kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai nabi yang terakhir. Begitu pula kitab suci, kalau ada yang mengatakan ada nabi membawa kitab suci, ya, itu kitab yang tidak boleh ditoleransi. Karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir, kitab suci yang terakhir yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci Al-Qur'an. Ya, jadi kita umat Islam itu bersatu padu, satu Tuhannya yaitu Allah, satu nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu kitab sucinya yaitu Al-Qur'an, dan satu kiblatnya yaitu Ka'bah. Jadi kapan ada yang beraliran lain, berpaham yang lain, masih ada nabi sesudah Nabi Muhammad, apakah ada nabi pembaharu? Nah, itu tidak boleh ditoleransi. Jadi nabi yang terakhir Nabi Muhammad adalah harga mati. Kitab suci yang datang tidak lagi kitab suci sesudahnya juga adalah harga mati. Begitu pula kiblat yang satu-satunya kiblat umat Islam, kita menghadap ke sana 5 kali sehari semalam, yaitu Ka'bah. Yang dari timur menghadap ke barat, yang dari barat menghadap ke timur, yang dari selatan menghadap ke utara, yang dari utara menghadap ke selatan. Karena Ka'bah itu pas di tengah tanahnya bumi, di tengah bumi, dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ka'bah itu berada di tempat yang paling tengah dari bumi ini. Nah, maka Tuhan mengatakan falyabudu rabb hasal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah. Jadi Tuhan yang menciptakan Ka'bah yang disembah. Jadi salah paham kalau dikatakan, kalau ada mengatakan umat Islam itu juga menyembah berhala karena menyembah Ka'bah. Jadi bukan Ka'bahnya yang disembah, tapi sudah jelas dalam Quran mengatakan falyabudu rabb hasal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah. Jadi bukan Ka'bahnya yang disembah. Ka'bah itu sebagai alat pemersatu umat Islam.
Jadi itu semua simbol-simbol agama yang harus dipahami. Makanya diwajibkan naik haji sekali seumur hidup. Karena juga ada yang berpaham sekarang bahwa haji itu bisa dilakukan di Gunung Bawah Karain. Katanya itu di sana orang yang tidak bisa ke Tanah Suci bisa di Gunung Bawah Karain. Jadi sudah ada sebagian dari daerah di Sulawesi Selatan ini pergi ke Gunung Bawah Karain katanya untuk naik haji. Nah, seperti itu paham yang masih kabur di kalangan kaum muslimin yang sangat disayangkan. Seperti juga yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, nabi pembaharu namanya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itulah yang ditimbulkan sekarang namanya agama Ahmadiyah. Bukan Muhammadiyah, tapi Ahmadiyah, yang menyandarkan Ahmadiyah itu kepada Tuhan, apa namanya, nabinya kepada Nabi Muhammad, Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi praktis kalau ada nabi selain Nabi sesudah Nabi Muhammad, syahadatnya pun juga lain. Jadi dan baru 2-3 tahun yang lalu ya di Sulawesi Selatan juga ada yang berpaham mengatakan bahwa, dan di Indonesia pada umumnya baru 2 tahun yang lalu mengatakan ada namanya Ahmad Musaddiq, dia mengakui dirinya sebagai nabi. Hal seperti ini bisa dikatakan nabi palsu, karena kita pahami tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu harus diyakini secara qat'i, diyakini secara qat'i. Dan itu penelitian Majelis Ulama Indonesia selama kita merdeka tahun 1945 di Indonesia ini sudah lebih 50 orang pernah mengakui dirinya sebagai nabi. Jadi kita harus hati-hati dengan aliran-aliran seperti ini yang merusak, dia mengatasnamakan dirinya, memperkelamirkan dirinya sebagai nabi. Sebersih apapun, kalau ada orang mengatakan saya adalah nabi mendapat wahyu, sudah tertutup pintu wahyu. Tidak ada lagi orang yang menerima wahyu sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah maka di saat datangnya bulan Maulid seperti ini kita harus mengulang-ulang kembali sejarah baginda Rasul supaya tidak terjadi kekaburan, tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini kita sudah dalam keadaan modern, sudah banyak sumber informasi, maka seperti itu kita harus mempunyai keyakinan yang matang, keyakinan yang istiqamah, supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan iming-imingnya orang yang mempengaruhi kita akhirnya mengikuti aliran dan paham-paham sempalan. Seperti itu, jadi itulah hikmahnya. Maka di setiap bulan-bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani, di mana-mana diadakan orang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih jelas lagi bahwa siapa itu Nabi Muhammad, siapa bapaknya, siapa ibunya. Dan itu yang dikatakan di dalam sejarah bahwa kita semua yang punya anak keturunan harus diperkenalkan kepada anak cucu kita, minimal mengetahui Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, Nabi Muhammad itu meninggal di Madinah. Minimal ini yang harus dipahami oleh umat Islam, supaya tidak nyasar, supaya tidak dibodoh-bodohi orang. Karena di era informasi yang sangat dahsyat sekarang ini, orang mudah dipengaruhi kalau tidak punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang mapan, mudah sekali dipengaruhi. Jadi kita harus hati-hati dengan paham-paham seperti ini yang menyesatkan dunia, lebih-lebih akhirat kalau dia ada mengakui ada
Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, adapun kalau dikatakan Nabi Pembaharu, itu tidak ada istilah Nabi Pembaharu. Jadi sudah harga mati itu namanya kedatangan dan kerasulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mulai di sini sawaju Abdullahi bi Aminah wa Hamduha. Perkawinannya Abdullah dengan Aminah dan kehamilannya Aminah. Jadi diketahui bahwa bapaknya baginda Rasul karena Abdullah bin Abdul Talib, Abdullah bin Abdul Talib adalah ayahandanya baginda Nabi Muhammad. Min ahabbi waladi abihi ilaihi fasawwajahu Aminah. Salah satu anaknya Abdul Muttalib yang disenangi dari 10 anaknya Abdul Muttalib ialah Abdullah. Fasawwajahu Aminah, maka dia nikahkan dengan Aminah. Jadi Abdullah lah salah satu dari anak yang 10. Karena Abdul tadi mempunyai 10 anak, di antaranya ada Abdullah. Dikawinkanlah Abdullah itu dengan seorang wanita namanya Siti Aminah bintu Wahbin, anak perempuannya Wahab ibnu Abdul Manaf, anak perempuannya anaknya Abdul Manaf ibnu Suhra, anaknya Suhra ibnu Kilabin, anaknya Kilab. Wasinnuhu samani asara sana, dan umurnya Abdullah pada waktu dia kawin dengan Aminah itu baru 18 tahun. Jadi relatif muda dibanding dengan kita sekarang. Biasa kalau kita di sini, di negeri kita ini biasa nanti 20-an, 25 tahun apa atau tamat sarjana S1 kalau sekolah baru dikawinkan. Atau nanti biasa bekerja baru dikawinkan. Kalau Abdullah ini baru 18 tahun usianya, sangat muda. Wahia yauma izin min abdali nisa'i Quraisyin. Di ketika dia dijodohkan dengan Aminah, Aminah itu adalah salah satu wanita terhormat dari bangsa Quraisy. Terhormat keturunannya. Walamma dakhala alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah kawin lalu tidak lama kemudian setelah kawin hamillah Aminah itu, hamil dengan mengandung di dalam perutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya natampu nih Aminah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina nabitta. Walan minal bas abuhu antufiya ba'dal hamli bi syahraini. Dan tidak lama sesudah itu ayahnya sesudah dalam perut Nabi 2 bulan antufiya, wafatlah ayahnya. Jadi baru 2 bulan dikandung Nabi Muhammad lalu Abdullah meninggal. Wadufina bil Madinah, dan Abdullah itu dimakamkan di Madinah inda ahwalhi Bani Adim ibn al-Jar, di salah satu keluarganya Bani Adim ibn al-Jar. Dia tinggalkan Mekah. Abdullah karena pergi bisnis, pergi berdagang karena dipahami bahwa orang Arab Quraisy itu adalah para pedagang. Itu kerjanya orang di Mekah karena tidak ada pencaharian selain itu berdagang, berbisnis atau menggembala. Menggembala kambing, menggembala unta atau menanam korma. Karena daerah padang pasir. Jadi ini Abdullah dia pekerjaannya berdagang. Dia pergi ke Madinah dengan maksud berdagang, lalu di Madinah
kena sakit lalu di sanalah mengakhiri hidupnya. Jadi baru 2 bulan Nabi sudah yatim. Itu kemudian dipahami bahwa setelah Nabi itu lahir usia 6 tahun meninggal juga ibunya. Jadi yatim piatu. Jadi baru 2 bulan dikandung dalam perut ibunya, ayahnya meninggal. Setelah lahir baru 6 tahun umurnya, ibunya lagi meninggal. Ya, ibunya meninggal. Dia meninggal ibunya itu pada waktu Nabi Muhammad baru 2 tahun dipelihara. Karena setelah baginda Nabi Muhammad lahir, itu diambil oleh seorang wanita dari desa namanya Halimatus Sa'diyah, dibawa ke desa jauh dari Mekah, dibawa di desa, dipelihara sampai usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun baginda Nabi dikembalikan ke ibunya Siti Aminah di Mekah. Karena pada waktu itu Halimatus Sa'diyah dia mengalami suatu keanehan. Dalam pangkuannya satu hari itu Muhammad di usia sekitar 4 tahun itu dia bermain di depan rumahnya dengan saudara sesusuannya. Karena Halimah ada juga anaknya, anak kandungnya sendiri. Jadi waktu itu Halimah waktu dia susukan Nabi, ada juga anak kandungnya sendiri yang dia susukan. Dan pada waktu Nabi lahir, dia Halimah Sa'diyah dari kampungnya di sana masuk ke Mekah mencari anak yang bisa disusukan. Jadi salah satu kebiasaan tradisi orang Arab itu membawa anak kota ke desa untuk dipelihara supaya tidak mudah terjangkiti dengan keramaian kota. Jadi seperti itu. Maka yang terakhir didapat oleh Halimatus Sa'diyah adalah baginda Nabi yang sudah tahu bahwa bapaknya ini Muhammad meninggal di usia 2 bulan. Gembira sekali Halimatus Sa'diyah waktu diambil. Di dalam sejarahnya dikatakan itu Halimah di saat lahirnya baginda Nabi itu dia dalam keadaan tidak mampu, karena pada waktu itu musim paceklik, musim yang tidak menguntungkan, tidak jadi hasil perkebunan. Kemudian waktu itu kambingnya, untanya tidak ada air susunya. Maka di ketika Nabi diambil, Muhammad dipelihara, mulai kebunnya subur tanamannya. Tanamannya subur, kemudian binatang-binatang gembalaannya seperti ontanya, kambingnya, banyak susunya, termasuk Halimatus Sa'diyah. Jadi dia beritahu suaminya, bilang ini anak yang kita pelihara ini ada berkahnya. Karena dalam waktu yang relatif singkat, Halimah bisa mendapat air susu yang banyak. Kemudian binatangnya juga menjadi pada gemuk. Jadi dia beritahu suaminya bahwa ini anak ada berkahnya dipelihara. Lalu waktu Nabi Muhammad dibawa ke desanya, itu di dalam perjalanannya itu enak sekali perasaannya Halimatus Sa'diyah, suami istri begitu, yang sebelumnya
biasa begadang semalaman untuk mencari makanan supaya ada air susunya. Maka terima kasih. Jadi seperti itu. Ini berkahnya kalau kita memelihara anak yang ada ciri-cirinya ke depan menjadi anak baik. Ke depan akan menjadi rahmatal lil alamin. Karena Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Saya tidak utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu Halimah dia sampaikan ke suaminya bahwa ini anak yang kita pelihara banyak berkahnya. Ternyata belum lama subur semua tanaman di samping kebunnya di daerahnya sendiri. Maka suatu saat Nabi Muhammad itu di usia 4 tahun dia bermain dengan saudara sesuanya. Tiba-tiba sementara dia main di depan rumah, lalu ada orang datang, lalu diambil itu Muhammad, dibawa dibolakkan rumah dan dibaringkan di bawah pohon korma. Itu saudaranya, dialah sampai ke ibunya, dia katakan, "Ibu, Mama, ada orang yang datang mengambil saudara saya Muhammad." Lalu keluarlah ibunya dari rumah. Keluar dari rumah, dia mana? Dia cari, "Mana adikmu? Mana saudaramu?" Dia bilang, "Ada di bawah pohon korma di sana." Ternyata dia di bawah pohon korma itu berbaring pucat mukanya. "Wah, bagaimana bisa?" Dia tanya, "Ada apa, anak?" "Anak apa nak?" Dia katakan, "Ada orang datang, dua orang menjemput saya dan dia mengatakan, 'Yang mana di sini namanya Muhammad?" Dia yang satu mengatakan, "Sudah itu." Maka saya dibawa dibaringkan di sana dan dia bulah dadanya Nabi Muhammad dan dia katakan, "Keluarkan daging kotornya." Jadi ada katanya daging dikeluarkan dari dadanya dan dia bilang, "Hada haddu syaitan." Ini bagannya setan. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil dibolah dadanya oleh malaikat, ya, lalu dibersihkan waktu seketika, dibersihkan dari kotoran-kotoran batin seperti itu. Ada yang mengatakan dibersihkan dengan air zam-zam. Jadi ada baskon sudah siap di situ, diperasi kilat, dibersihkan. Ternyata itu yang datang adalah malaikat. Dan itu Nabi mengatakan pada waktu sudah diangkat menjadi rasul, "Saya sudah berapa kali dibolah dadanya." Juga waktu Nabi mau Isra Mi'raj. Waktu Nabi mau Isra Mi'raj di samping Ka'bah itu dibolah lagi yang kedua kalinya dadanya itu lalu dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam. Diberkali-kali tentu ada hikmahnya. Kalau diungkap di situ itu banyak hikmahnya dalam pembedahan itu. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan itu dikeluarkan dagingnya di dalam untuk menghadapi usia dewasa. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah dalam usia pemuda itu tidak pernah didapati bahwa dia seorang nakal, anak yang nakal di usia remaja. Tidak pernah ditulari namanya kenakalan remaja. Itu waktu Nabi sudah beranjak menjadi pemuda. Jadi ibunya mengatakan, Halimah itu dia ibu angkatnya mengatakan, "Siapa yang bawa kamu nak?" Dia bilang, "Ada dua orang putih, ya, mundar mandi di situ." Lalu dia bilang, "Keluarkan itu daging kotornya." Jadi itu diceritakan. Lalu itu Halimah ketakutan. Dia bilang, "Hai, tidak cocok kamu tinggal di sini lagi nak. Lebih baik saya kembalikan kamu ke ibu muda. Takut saya mau lihat kamu siapa tahu ada apa-apanya." Jadi takutnya itu Halimah. Setelah terjadi Nabi Muhammad ditangkap oleh dua malaikat. Nah, seperti itu. Kemudian hadis sekalian yang diceritakan juga Halimah saat dia keanehan-keanehan yang ada pada diri Muhammad pada waktu dia susukan. Waktu dia susukan itu Nabi Muhammad
ini kan Halimah ada juga anak anak susuannya, anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Muhammad hanya satu bagian susunya yang ditempati Nabi menyusu. Kalau dibawa ke sebelah, Nabi tidak mau, dia putar kepalanya. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya katanya itu Nabi Muhammad tidak mau menitik ke sebelah karena dia pahami bahwa yang di sebelah itu miliknya kakaknya. Nah, jadi dapat dipahami bahwa Nabi itu masih menitik, masih merah, dia sudah bisa membedakan haknya orang lain dengan haknya. Tidak bisa diambil, tidak mau menitik di sebelah karena dia bilang ini haknya orang lain. Nah, itu yang bisa dipetik. Bagaimana baginda Nabi akhlaknya masih kecil, dia sudah bisa membedakan ini haram, ini halal. Tidak boleh diambil kalau kita punya, bukan hak. Di Ibu Halimah saat dia bilang, kenapa ini anak saya tidak mau menitik kalau disorong di sebelah, hanya yang di sebelah yang ditempati menitik. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi menurut analisa hukama para ulama bahwa itu Nabi sejak masih kecil dia tidak mau mengambil haknya orang. Nah, jadi ini yang perlu dipahami, perlu diambil hikmahnya. Karena kita sekarang ini, jangankan kita masih merah, kita sudah banyak harta tapi masih mengambil haknya orang. Nah, itu yang dikatakan korupsi apa ya. Nah, ini ketidakpuasan, ketidaksyukuran. Tidak syukur kalau mengambil haknya orang lain, waliyasu billah. Nah, itu yang bisa dipetik dari hikmah pemeliharaan Nabi di waktu berada di pedesaan itu. Kemudian antara lain juga hikmahnya Nabi dibawa di desa karena untuk melihat gunung, melihat gunung yang tinggi. Di saat dia bertanya, siapa yang menciptakan gunung ini? Dia kembali jawabannya mengatakan, yang menciptakan gunung itu adalah Tuhan. Kemudian siapa yang menciptakan ini sungai yang panjang itu dan hutan belantara yang panjang seperti ular? Kembali mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah. Dia semua kembali kepada Allah. Jadi itu hikmahnya dibawa di desa supaya semua yang ditanyakan itu kembali kepada Tuhan. Berbeda anda kata tinggal di kota, semua yang ada di kota itu yang luar biasa yang melihat, misalnya kita di era sekarang, tentu kalau Nabi ditanya siapa yang orang anak-anak di kota ditanya siapa yang menciptakan itu motor, siapa yang menciptakan itu mobil Avanza, tentu dia katakan orang Korea, tentu dia katakan orang Jepang, tidak pernah mengatakan Allah. Jadi itu hikmahnya Pak, sehingga Nabi Muhammad di ini supaya disimpan di desa supaya semua kembali kepada Tuhan, hal-hal yang mengagumkan yang dilihat, tidak kembali kepada ini buatan manusia. Dia kagum kepada buatan manusia, tidak pernah menghayalkan bahwa ada yang lebih kuasa yang menciptakan itu semua adalah Allah. Orang Korea tidak bisa menciptakan mobil kalau tidak dikasih pikiran dari Allah. Begitu pula orang Jepang, orang Amerika menciptakan mobil, menciptakan pesawat, itu karena diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasilnya sendiri, tapi adalah Allah yang maha kuasa. Dia seperti itu yang perlu dihayati, bahwa kita naik mobil, naik apa, karena ciptaan orang yang pintar. Yang pintar itu kan diberikan pikiran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dikembalikan kepada Tuhan. Fa innahu qad zahaba bi tijaratin ila Syami pada katmaniyah atau bil Madinah. Jadi Abdullah ini mau pergi berdagang ke negeri Syam. Lalu sampai le ajalnya di kota Madinah. Walamma tamma muddatuhum li amrat wa darawla pantasar al-ala bi hasan maulid al-karim alladhi yusafi al-jahi ruhul adabi wa tamam akarim al-akhlaqi.
Wa qad hakakal marhum Mahmud Basha Al-Falki anna dhalia kana sabihata yawmul isnaini tasi min rabiul awal. Jadi Mahmud Basha Al-Falki mengatakan bahwa lahirnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Ada juga mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada juga mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, kalau Mahmud Basha Al-Falki dia katakan 9 Rabiul Awal. Hari Senin muafiq lil yaumil 20 min Ibril, di hari Senin. Itu sebabnya maka Nabi SAW pada waktu dia sudah diangkat menjadi rasul, Nabi sering puasa di hari Senin. Ketika ditanya, Nabi ditanya, kenapa baginda rasul senang puasa hari Senin? Nabi katakan dua hal sehingga saya suka puasa di hari Senin. Yang pertama, saya senang puasa karena hari Senin itu ada hari lahirnya. Jadi kalau kita puasa hari Senin, ingat lahir, hari lahirnya Nabi. Dia lahir hari Senin. Kemudian yang kedua kata Nabi, pada subuh hari Senin, hari Senin itu amal itu disetor ke langit. Kali itu amal dalam 7 hari dalam sepekan disetor.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

هيا على الفلاح.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone

0: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam
2: sepekan. Dan mesra dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat, jajaran Polres Parepare melaksanakan pengamanan kegiatan turnamen IPA Futsal Volume 2 yang berlangsung di Sport Center Kompleks Perumahan Grand Sulawesi, Jalan Jenderal Mama Yusuf, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacuki, Kota Parepare, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada peserta, panitia maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Pengamanan dipimpin oleh Itu Mulyadi sebagai Kapol Subsektor Bacukiki Barat dengan melibatkan personil gabungan dari Pol Subsektor Bacukiki Barat, Sat Intelkam, Sipropam Polres Parepare serta personil Polsek Bacukiki yang disiagakan sejumlah titik strategis sekitar lokasi. Dalam kegiatan tersebut, selain pengamanan, petugas kepolisian turut memberikan imbauan kepada panitia pelaksana maupun masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban serta menjunjung tinggi sport aktivitas selama kegiatan berlangsung. Kehadiran aparat kepolisian di tengah kegiatan masyarakat tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan Polri dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Parepare. Tumulyadi mengatakan pengamanan kegiatan olahraga masyarakat seperti turnamen futsal ini juga merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan yang dapat muncul di lokasi keramaian. Sementara itu di tempat terpisah, Wakapolres Parepare Kompol Saharudin menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Parepare. Insan Mesra Asnun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Duta Lingkungan Hidup atau IKADA Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026-2028 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sabtu 25 Juli 2026. Pelantikan dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pusdal KLHK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, serta ikada dari berbagai daerah. Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Selatan Kasmang Esut MM menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus ikada Sulsel periode 2006-2028 dalam sambutannya yang menegaskan Duta Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi pelopor gerakan kesadaran ekologis yang mampu membangun budaya peduli bagi lingkungan. Ketua ikada Sulsel, Asnun, menegaskan pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian. Menurutnya, ikada harus menjadi ruang kaderisasi, kolaborasi, dan pengabdian yang melahirkan gagasan serta aksi nyata bagi penyelesaian persoalan lingkungan di Sulawesi Selatan. Mahasiswa Ilmu Politik UI6 itu juga menekankan tantangan lingkungan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan lingkungan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan generasi muda agar setiap kebijakan dan gerakan lingkungan memiliki dampak yang nyata serta berkelanjutan. Pelantikan ini menjadi titik awal bagi penguatan peran ikada Sulsel sebagai organisasi kepemudaan yang tidak hanya menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Sulsel yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Insan Mesra sebagai wujud kepedulian Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda melayat ke rumah almarhum Rusdi Bakrida atau yang biasa dikenal dengan nama Rusdi Bento. Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga didampingi Kabak STM Kompol Muhammad Hashim serta sejumlah perwira dan bintara Polres Parepare ikut berdoa dan memberikan motivasi kepada keluarga yang ditinggalkan agar tabah dan ikhlas dalam menerima amanah. Almarhum tersebut meninggal kemarin di Rumah Sakit Lapatarai Kabupaten Baru, telah mengalami kecelakaan di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di sekitar wilayah Baru saat sedang dalam perjalanan dari Malino, Kabupaten Goa menuju Kota Parepare dengan menggunakan sepeda motor. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, mengatakan bahwa kedatangan mereka sebagai wujud ungkapan bela sungkawa dan empati kepada keluarga yang mengalami kedukaan sekaligus memberikan motivasi dukungan kepada mereka agar tetap sabar dan tabah. Insan Mesra, para nelayan di Kota Parepare mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami informasi cuaca sebelum dan saat melaut. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman kondisi iklim laut sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk. Pelatihan bertajuk Sekolah Lapan Cuaca Nelayan atau SLJN tersebut diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid. Turut hadir secara langsung dalam pembukaan acara tersebut anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Teguh Iswara Suwardi, bersama deretan pejabat dan perwakilan jajaran BMKG. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyambut positif inisiatif BMKG dalam mengedukasi para nelayan di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya pemahaman literasi cuaca agar para nelayan tidak hanya tergantung pada kebiasaan konvensional, tapi juga berbasis data ilmiah akurat. Sementara itu, anggota DPR RI Teguh Iswara Suwardi memberikan apresiasinya atas keterlibatan BMKG yang turun langsung memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, program edukasi seperti SLCN sangat strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir serta mendukung perekonomian sektor kelautan. Lewat pelatihan SLCN ini, para peserta dibekali materi praktis mengenai cara membaca aplikasi informasi cuaca laut, mengenali tanda-tanda perubahan gelombang dan angin, hingga pemanfaatan teknologi navigasi sederhana untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan yang aman dan berkelanjutan. Insan Mesra KPU Kota Parepare melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih segmen perempuan dengan mengusung tema peran perempuan dalam inklusivitas pemilu dan demokrasi Kamis 30 Juli 2026 di aula kantor KPU Kota Parepare. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Parepare Muhammad Walianto dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi kepemiluan tetapi juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dari para peserta guna meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari para anggota KPU Kota Parepare, yakni Ahmad Perdana Putra, Ilham Hamutar, Kalma Syari, dan Nur Islah. Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa perempuan diharapkan menjadi corong informasi kepemiluan sekaligus mitra strategis KPU melalui organisasi yang diikuti, sehingga informasi yang benar mengenai pemilu dan demokrasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, perempuan juga didorong menjadi pemilih yang cerdas, berperan sebagai agen pendidikan pemilih di lingkungan keluarga, serta aktif mengawal pemenuhan hak pilih masyarakat. Para narasumber juga menegaskan bahwa suara perempuan memiliki arti penting dalam demokrasi dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai organisasi perempuan agar dapat mendorong anggotanya berpartisipasi sebagai penyelenggara sehingga keterwakilan perempuan dapat terus meningkat. KPU Kota Parepare juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk organisasi perempuan sebagai mitra strategis dalam pendidikan pemilih. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan berbagai gagasan terkait penguatan peran perempuan dalam mewujudkan pemilih yang inklusif, partisipatif, dan demokratis. Kesan mesra suasana harum mewarnai apel dan acara pica sambut Kapolres Parepare dari AKBP Indra Waspada Yuda pada pejabat baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mako Polres Parepare Jalan Andima Patolak Kurang Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Jumat 31 Juli 2026. Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Indra Waspada Yuda mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh personil Polres Parepare yang telah mendukungnya selama menjabat kurang lebih 1 tahun 23 hari. Indra mengenang momen saat pertama kali berdiri di tempat yang sama ketika mengantarkan mantan Kapolres Parepare AKBP Dr. Arman Muiz dan kini harus berpamitan karena mendapatkan amanah baru sebagai Kapolres Sidrap. AKBP Indra menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin Polres Parepare terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan. Indra berharap seluruh personil memberikan dukungan yang sama kepada Kapolres baru sebagaimana yang telah diberikan kepadanya. Menutup sambutannya, AKBP Indra memohon doa restu agar dapat mengembang amanah sebagai Kapolres Sidrap dengan baik. Sementara itu, Kapolres Parepare yang baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan mengajak seluruh personil mempertahankan budaya kerja dan prestasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Pungki menegaskan bahwa keberhasilan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas di Kota Parepare merupakan hasil kerjasama seluruh personil sehingga harus bertahan bahkan ditingkatkan. Pungki juga menuturkan kedekatannya dengan AKBP Indra Waspada Yuda yang merupakan rekan satu angkatan sejak pendidikan kepolisian hingga jenjang pengembangan karir. Di akhir sambutannya, AKBP Pungki mengajak seluruh personil tetap menjaga semangat kekompakan dan menjalin silaturahmi dengan AKBP Indra Waspada Yuda yang kini bertugas sebagai Kapolres Sidrap.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas yolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga. Ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 34.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka sen meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan awal, aspirasi, dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
2: Insan Mesra Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis untuk tahun anggaran 2026. Tak hanya jenjang PAUD hingga SMP, pelajar tingkat SMA dari keluarga kurang mampu juga dipastikan mendapat jatah bantuan seragam tahun ini. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sapi Sarjana Hukum dalam kegiatan ngobrol berjamaah di halaman Masjid Raya Kota Parepare Jumat 24 Juli 2026. Politisi PKS dari Dapil Bacuki Barat ini menjelaskan penganggaran seragam SMA oleh pemerintah kota tetap secara hukum melalui skema bantuan sosial berbasis data DTKS.
3: Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada. Dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil 1-4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1-4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru mau mampu atau tidak mampu, semua dapat.
2: Sapi menambahkan pendistribusian fisik seragam berupa pakaian, tas hingga sepatu telah dimulai serentak dari Dinas Pendidikan per Jumat 24 Juli 2026. Pihak DPRD memastikan kualitas dan spesifikasi barang tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, serta siap menerima aduan jika masyarakat menemukan kendala di lapangan. Insan Mesra, aktivitas bongkar muat kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Parepare terus dikeluhkan warga karena memicu kemacetan parah di jalan protokol. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat bersama Koalisi Peduli Parepare dan Pengelola Pelabuhan pada Senin 27 Juli 2026. Kesemrawutan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare kini mendapat perhatian khusus dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Koalisi Peduli Parepare dan KPP mengusulkan rekayasa alur dengan menukar fungsi jalan keluar dan masuk pelabuhan. Ketua KPP Andi Asrida menegaskan tumpukan kendaraan saat kapal bersandar sudah sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas mobilitas masyarakat.
4: seperti banyaknya kendaraan-kendaraan yang berkeliaran di sekitar pelabuhan itu jika ada kapal masuk, baik di pelabuhan juga, apalagi kalau ada kegiatan di lapangan atau ada kegiatan-kegiatan upacara, itu sangat mengganggu sekali, sehingga masyarakat-masyarakat tidak bisa melewati alur situ, kacau balau kalau memang. Jadi maka ini kami mencoba mengusulkan ke Komisi 3 supaya dilakukan pembahasan. Jadi ternyata kita akan sepakat, mudah-mudahan ada kesepakatan nanti untuk mencari solusi yang mendapatkan solusi.
2: Selain masalah alur jalan, RDP juga menyoroti tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan yang membuat banyak kendaraan memilih parkir liar di bahu jalan sehingga memicu kemacetan sampai ke area kantor pos. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Amrang Handani, mengatakan pihaknya mengusulkan peninjauan ulang tarif parkir pelabuhan dan juga menegaskan akan segera melakukan peninjauan langsung di lapangan atau on the spot sebelum mengambil keputusan akhir.
5: Dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga. Ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah supaya baru kita carikan solusinya.
2: Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi utama Komisi 3 DPRD Parepare dalam menetapkan kebijakan alur lalu lintas dan tata kelola parkir kawasan pelabuhan Nusantara. Insan mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan penyaluran bantuan seragam gratis tingkat SMA saat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan skala desil kemiskinannya. Hal ini dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama terkait sharing anggaran antara pemerintah Kota Parepare dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapri Sarjana Hukum, saat hadir dalam agenda silaturahmi ngopi berjamaah di Alam Masjid Raya Kota Parepare, Jumat sore 24 Juli 2026. Sapri menjelaskan sesuai PP nomor 12 tahun 2017, kewenangan jenjang SMA berada di tingkat provinsi, sehingga bantuan seragam dari pemerintah kota saat ini bersifat hibah atau bantuan sosial dari bagian Kesra khusus bagi warga usia 16 tahun dari keluarga prasejahtera. Selain soal seragam, Sapri Sarjana Hukum juga menanggapi keluhan warga terkait perubahan desil kemiskinan yang tiba-tiba meningkat. Menurutnya, integrasi NIK nasional membuat transaksi keuangan dalam satu KK seperti pinjol hingga KUR terbaca oleh sistem Kementerian Sosial.
3: Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Masra bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan